0: στα σογγονιά.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Mendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran langsung sepak bola dunia antara Spanyol dan Uruguay dengan skor 1-0. Dan mendengar, kembali bersama kami di Prusatu RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Kami akan temani aktivitas Anda di pagi menjelang siang ini dengan program Dona Musik dan Informasi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Prusatu RRI Rimba Raya.
2: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
3: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
2: Republik Indonesia masih ada.
3: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
4: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
3: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
5: Dari sini Indonesia masih ada.
3: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
2: Republik Indonesia masih ada.
3: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah sumang penengonen, yang artinya adalah larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat, atau memandang secara birahi. Hal seperti ini dianggap tabu dalam masyarakat Gayo karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Sumang penengonan ini menghendaki agar setiap orang dapat terhindar dari jalan yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu dari pelecehan seksual dan penyimpangan sosial.

Anda warna merah pada lipstik yang kini jadi simbol kecantikan dan kepercayaan diri. Dulunya berasal dari bahan-bahan alami. Ya, sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memanfaatkan mineral sebagai hematit dan vermilion, serta pigmen alami dari serangga kecil yang bernama coccineal, yang menghasilkan warna merah tua yang menawan disebut dengan karmin. Di Mesir kuno, Cleopatra pun tak ketinggalan. Ia menggunakan pewarna dari kumbang untuk memperindah bibirnya. Bahkan di masa Ratu Elizabeth I, lipstik merah menjadi simbol keanggunan dari para bangsawan. Pada tahun 1920-an, warna merah di bibir para perempuan berubah makna menjadi lambang keberanian dan perjuangan kesetaraan. Dari serangga kecil hingga simbol kekuatan besar, lipstik merah membuktikan kecantikan tak hanya soal warna, tapi juga tentang sejarah dan makna di balik pemakaiannya.

0: Mendengar PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airport selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali mewacanakan kembali terminal khusus umroh maksud kami. Kali ini secara resmi 1 Juli 2026 memusatkan keberangkatan jemaahnya di Terminal 2F. General Manager Bandara Sota Heru Karyadi mengatakan penerapan kebijakan ini dilakukan sesuai surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yaitu nomor SE DJPU 12 tahun 2026 tentang pengaturan layanan penumpang angkutan udara haji dan umrah melalui terminal khusus haji dan umrah 2F Bandara Suta. Heru menyatakan tujuan pemusatan layanan penerbangan umrah melalui terminal khusus ini untuk menghadirkan pengalaman perjalanan lebih nyaman, tertib, dan tertata, khususnya bagi para jemaah umrah sejak tiba di bandara hingga keberangkatan menuju tanah suci. Dia memutuskan terminal 2F seluas 27.418 meter persegi ini dilengkapi fasilitas yang dirancang untuk kenyamanan jamaah umrah dan keluarga pengantar. Antara lain ruang tunggu berkapasitas hingga 3.000 orang dan masjid seluas 3.136 meter persegi yang mampu menampung sekitar 1.000 jamaah. Menurutnya, sebanyak 20 counter check-in khusus disiapkan bagi jamaah umrah sehingga proses pelaporan keberangkatan dan penyimpanan bagasi jemaah umrah dilakukan secara terpisah dari penumpang reguler untuk proses keberangkatan yang lebih cepat dan nyaman. Pada tahap awal ini, mulai 1 Juli 2026, jemaah umrah yang menggunakan maskapai Long Air, Hainan Airlines, dan Saudi Airlines akan memproses keberangkatan melalui terminal khusus haji dan umrah 2F. Diketahui terminal 2F Bandara Suta sebagai lokasi khusus untuk melayani jamaah umrah telah bergulir pada 1 April 2024 silam. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Kemenhub, Maria Kristi Endah Murni. Menurut Maria Kristi, dengan adanya terminal khusus ini, maka para jamaah umrah tidak akan tercampur dengan penumpang umum lainnya. Sebab jemaah umrah ini diantar dan dijemput oleh keluarga besar sehingga Bandara Suta menjadi lebih ramai di area kedatangan dan keberangkatan penumpang internasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayu Aceh, Indonesiaku merah putih. Tanuh gayu sebucur acih selintang batak adalah tanah tumpah darahku. Letakmu jauh di hutan belantara, di puncak gunung yang hijau. Menghijau bermanfaat bagi umat yang berpikir. Napas untukmu makhluk. Wahai Gayu, apakah kamu sadar dan merasa di pundakmu ditancapkan pancang tower radio Rimba Raya, merupakan ruh kemerdekaan Gayu Aceh Indonesiaku. Tapi maaf, tanah tembuniku, kemerdekaan tak mengenal kami penghunimu. Cahaya terang, penglihatan gelap, suara jeritan melengking, tapi tak ada yang mendengar. Sudah 80 tahun kami menunggu. Benarkah dirimu negeri telah merdeka? Maaf negeriku, kami bodoh tak berilmu, meraba mencari buku, kami melata mencari guru, kami berguling mencari tengku. Indonesiaku, republikku, Gayo Aceh menunggumu, rindu di pelukanmu Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
3: Aku ini takut ketinggian.
2: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
3: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
2: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
3: Iya.
2: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
3: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
2: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat, yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
3: Takut
2: pramugarinya cantik-cantik loh.
3: Masa sih? Di situ ada.
2: Iya.
3: Yaudah, yaudah.
2: FYI for Yay Info.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang yang salah satunya adalah sumang kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua

0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, ada satu cita rasa yang membangkitkan selera, masam padeh gayo. Masakan ini terbuat dari daging sapi atau kerbau yang dimasak perlahan bersama bumbu rempah gayo, cabai, bawang, jahe, serai, dan asam sunti. Kuahnya kental, pedasnya pas, dan asamnya menggoda lidah. Masam padeh bukan sekedar hidangan. Ia adalah warisan rasa yang sering hadir di meja kenduri dan perjamuan keluarga. Setiap suapan membawa kehangatan, kekuatan, dan semangat masyarakat Gayo. Masam padeh Gayo pedasnya menggugah, asamnya mengikat kenangan. Cita rasa Gayo hangatkan hari, eratkan silaturahmi.
1: For Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya bro?
2: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
1: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
2: Kenapa?
1: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kembali kami hadirkan satu buah informasi untuk Anda. Kali ini dari laman rri.co.id dari Banda Aceh. Ketua Dewan Perwakilan Kota DPRK Banda Aceh, Irwan Syah, menyampaikan ucapan selamat datang kepada para wisatawan yang memilih Banda Aceh sebagai destinasi liburan sekolah tahun ini. Ia memastikan ibu kota provinsi

Si Aceh tersebut siap menyambut para pelancong dengan suasana yang aman, nyaman, dan penuh keramahan. Selama ini Banda Aceh menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat saat musim liburan, baik dari berbagai kabupaten kota di Aceh maupun dari provinsi tetangga seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Menurut Irwansyah, Banda Aceh merupakan kota yang tenang, nyaman, dan selalu memuliakan para tamunya. Ia mengajak para wisatawan menikmati beragam destinasi unggulan yang memiliki Banda Aceh. Ya, maksud kami yang dimiliki Banda Aceh, mulai dari keteduhan Masjid Raya Baitur Rahman, kemegahan Museum Tsunami Aceh, hingga keunikan PLTD Apung dan keindahan Pantai Ulele. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati kekayaan kuliner khas Aceh, termasuk kopi yang telah mendunia dan aneka hidangan tradisional yang tersedia di berbagai kafe serta warung kopi di kota tersebut. Irwansyah menegaskan salah satu nilai yang terus dijaga oleh seluruh elemen warga Banda Aceh adalah budaya keramahan serta pelayanan yang bersih dari praktik pungutan liar, premanisme maupun tindakan lain yang dapat mengganggu kenyamanan wisatawan. Menurutnya, Banda Aceh menawarkan paket wisata yang lengkap mulai dari wisata religi, sejarah budaya hingga wisata alam. Kota yang dikenal sebagai Kota Seribu Warung Kopi juga memiliki daya tarik kuliner yang kuat, kopi Aceh yang mendunia dan cita rasa mie Aceh yang khas menjadi daftar wajib yang perlu dicicipi para pengunjung. Meski Banda Aceh dikenal sebagai kota yang aman, Irwansyah kembali mengingatkan seluruh petugas agar tidak lengah dalam memberikan pengawasan dan pelayanan kepada wisatawan. Ia meminta seluruh dinas terkait bersiap menghadapi lonjakan kunjungan selama musim liburan sekolah. Kepada Dinas Perhubungan, Irwansyah meminta agar sistem perparkiran berjalan sesuai aturan dan bebas dari pungutan liar tarif resmi. Ia juga mengingatkan agar kendaraan ditempatkan pada lokasi yang telah disediakan sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengunjung. Sementara kepada petugas Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, ia meminta peningkatan kesiapsiagaan karena meningkatnya jumlah wisatawan akan berdampak pada bertambahnya volume pekerjaan, terutama di pusat-pusat keramaian dan destinasi wisata. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz.

Kerajaan-kerajaan di Indonesia tentunya memiliki alat atau senjata khas. Bawar adalah salah satu alat yang menyerupai keris atau rencok, namun tak sama. Bawar hanya dapat dimiliki oleh pimpinan pemerintahan pada masa kejayaan Kerajaan Gayo Silam. Siapapun yang memegang tampuk kekuasaan harus mengenakan bawar. Artinya, bawar bukanlah senjata, tetapi lencana kebesaran seorang reje di dataran Gayo. Berdasarkan informasi, beberapa reje memiliki bawar yang berbeda. Di antaranya, Patiamang, Reje Linge, Reje Gunung, Reje Syah Utama, Reje Cik Serule, dan Reje Ilang. Saat ini, hanya bawar Reje Linge yang masih ada dan tersimpan di Desa Linge, Aceh Tengah.

Inilah salah satu hasanah peninggalan budaya suku Gayo di bumi Aceh. Lestarikan dan cintai budaya Indonesia, karena budaya menyatukan kita.

Halo Sobat Langit, pernah dengar istilah shear line? Dalam dunia meteorologi, shear line adalah daerah pertemuan dua massa udara yang memiliki arah dan kecepatan angin yang berbeda. Akibatnya, terbentuklah garis geser atau zona gesekan di wilayah atmosfer. Fenomena shear line ini sering terjadi di wilayah tropis, termasuk Indonesia. Dampaknya, bisa muncul awan-awan tebal, hujan lebat, angin kencang, hingga potensi cuaca ekstrim seperti badai lokal. Shear line sering terdeteksi oleh BMKG sebagai salah satu pemicu hujan deras yang turun secara tiba-tiba di suatu wilayah. Meski tak terlihat, shear line ibarat garis tak kasat mata yang mengguncang atmosfer dan memicu ketidakstabilan cuaca. Tetap waspada cuaca dan terus ikuti informasi dari kami.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut. Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Live for Yay Info.
1: Yah, mati lampu.
2: Waduh, lilin mana? Lilin mana? Lilin mana?
3: Bentar. Nih.
2: Untung ada lilin ya. Kalau gak ada, masa bikin api unggun? Kita patut berterima kasih nih sama yang nemuin lilin.
3: Mau tahu gak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
2: Bukan tetangga kita kan?
3: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan sperma sheti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
2: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI for Yay Info.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Mendengar pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita lanjut dengan program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Semoga Sabtu pagi ini menjadi awal yang penuh semangat, kebahagiaan dan keberkahan bagi kita semua. Saya Ibnu dengan senang hati kembali menemani Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah ruang bersama yang menghadirkan informasi, edukasi dan inspirasi tentang pentingnya membangun masyarakat yang inklusif, menghargai keberagaman, serta memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu. Pada edisi Sabtu 27 Juni 2026 kali ini mendengar, kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan banyak keluarga, yaitu peran keluarga dalam mendukung kemandirian penyandang disabilitas. Pendengar, keluarga merupakan lingkungan pertama tempat seseorang belajar, tumbuh, dan berkembang. Bagi penyandang disabilitas, dukungan keluarga bukan hanya berupa kasih sayang, tetapi juga dorongan untuk percaya diri, belajar mandiri, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita bahas bersama mengapa peran keluarga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas.

Pendengar, ketika seorang anggota keluarga memiliki disabilitas, dukungan dari orang tua, saudara maupun keluarga besar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dirinya. Dukungan tersebut dapat berupa memberikan kasih sayang tanpa membedakan, menghargai kemampuan yang dimiliki, memberikan kesempatan untuk belajar dan mencoba hal-hal baru, mendampingi tanpa mengambil alih semua aktivitas. Kemandirian tidak tumbuh secara instan, ia dibangun melalui proses yang membutuhkan kesabaran, latihan, dan kepercayaan diri dari lingkungan terdekat. Salah satu tantangan yang sering dihadapi penyandang disabilitas bukan hanya keterbatasan fisik atau sensorik, tetapi juga stigma dan rendahnya rasa percaya diri akibat perlakuan yang kurang mendukung. Disinilah keluarga memiliki peran penting. Ketika keluarga memberikan motivasi, menghargai setiap pencapaian sekecil apapun dan tidak membandingkan dengan orang lain, maka rasa percaya diri akan tumbuh. Dan kalimat sederhana seperti kamu pasti bisa, mari kita belajar bersama, kami selalu mendukungmu, dapat menjadi penyemangat yang luar biasa. Sebaliknya mendengar, terlalu sering melarang atau meremehkan kemampuan seseorang justru dapat menghambat proses menuju kemandirian. Terkadang rasa sayang membuat keluarga ingin membantu segala hal, padahal jika dilakukan terus-menerus, hal tersebut justru dapat mengurangi kesempatan penyandang disabilitas untuk belajar mandiri. Kemandirian bisa dimulai dari aktivitas sederhana, seperti merapikan tempat tidur, menyiapkan perlengkapan sendiri, belajar menggunakan transportasi yang aman sesuai kemampuan, mengelola uang saku, dan mengembangkan keterampilan sesuai minat dan bakat. Dengan pendampingan yang tepat, pendengar, kemampuan tersebut akan berkembang dari waktu ke waktu. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, dan kesempatan bekerja. Keluarga dapat mendukung dengan mendorong anak untuk tetap bersekolah, mengikuti pelatihan keterampilan, mengenalkan teknologi yang membantu aktivitas sehari-hari, memberikan ruang untuk mengembangkan hobi dan bakat. Saat ini semakin banyak penyandang disabilitas yang berhasil menjadi wirausahawan, seniman, atlet, pendidik, hingga profesional di berbagai bidangnya. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan keluarga yang percaya pada potensi mereka. Pendengar, membangun kemandirian penyandang disabilitas bukan hanya tugas keluarga, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Sekolah, tempat kerja, fasilitas umum, pemerintah, komunitas, dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif. Mari kita hilangkan stigma dan perlakuan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sensorik, maupun mental. Karena setiap individu memiliki potensi yang dapat berkembang apabila diberikan kesempatan yang sama.

Pendengar yang kami hormati, kemandirian bukan berarti melakukan semuanya sendiri. Kemandirian adalah kemampuan untuk mengambil keputusan, mengembangkan potensi dan menjalani kehidupan dengan percaya diri sesuai kemampuan masing-masing. Keluarga yang memberikan dukungan, kesempatan dan kepercayaan telah membantu membuka jalan bagi penyandang disabilitas untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan berdaya. Mari kita jadikan rumah sebagai tempat yang penuh kasih, saling menghargai, dan mendorong setiap anggota keluarga untuk berkembang. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi telah sampai di penghujung acara. Semoga tema hari ini memberikan inspirasi bahwa dukungan keluarga adalah langkah awal dalam membangun kehidupan yang lebih inklusif. Ketika keluarga percaya pada kemampuan penyandang disabilitas, maka mereka pun memiliki kesempatan lebih besar untuk meraih pendidikan, pekerjaan, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Saya Ibnu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus ikuti siaran RRI Rimba Raya 90,1 MHz, media publik yang menghadirkan informasi, edukasi, hiburan sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan inklusi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inklusi, salam setara, dan salam untuk Indonesia yang ramah bagi semua.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema hari ini peran keluarga dalam mendukung kemandirian penyandang disabilitas. Dan Anda dapat mengikuti program ini setiap hari Sabtu pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan program lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan ikuti program Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

Semayang gemasih artinya kasih sayang. Konsep ini berkaitan dengan perilaku terpuji dalam Islam. Dalam ungkapan bahasa Gayo, nilai semayang gemasih ini tercantum dalam peribahasa kasih entilaneh, sayang entilelang. Hal ini berkaitan dengan perlunya kemampuan bertindak proporsional serta adil dalam memberikan kasih sayang agar tidak menimbulkan kesombongan.

Hai Sobat RRI, buat kamu pecinta kucing, yuk kenali penyakit berbahaya bernama Panleukopenia. Penyakit ini disebabkan oleh felin parvovirus, sangat menular dan bisa mematikan, terutama bagi anak kucing. Gejalanya, demam, muntah, diare berdarah, hingga lesu dan dehidrasi. Virusnya bisa bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan. Tapi tetap tenang, panleukopenia bisa dicegah dengan vaksin sejak dini, menjaga kebersihan, dan menghindari kontak langsung dengan kucing liar. Kalau anabulmu sakit, langsung bawa ke dokter hewan ya. Sayangi anabulmu dengan cegah panleukopenia.

0: RTI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

Ada ungkapan Gayo yang menyebutkan setie murid gemasih papa, yang secara harfiah menegaskan tentang kesetiaan pada komitmen bersama merupakan kunci penyelesaian seberat apapun tantangan yang ada. Nilai dalam budaya Gayo ini disebut setie, yang artinya mempunyai komitmen, teguh pendirian, dan tidak mudah menyerah demi memperjuangkan kebenaran yang diyakini.

Tahukah Anda, ternyata sejak tahun 1800 hingga sekarang, hampir 90 hingga 95% merupakan bencana hidrometeorologi yang banyak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Sisanya, sekitar 5 hingga 10% merupakan bencana karena aktivitas geologi seperti gempa bumi dan gunung meletus. Bencana hidrometeorologi terjadi ditandai dengan hujan intensitas tinggi, angin kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor, kekeringan, ombak tinggi, dan abrasi. Pengaruh La Nina moderat dari Samudra Pasifik juga berdampak akan terjadinya bencana hidrometeorologi yang menambah sekitar 20% curah hujan yang turun. Untuk itu, adaptasi dan mitigasi perlu dilakukan masyarakat agar mengetahui potensi bencana yang dapat terjadi di daerahnya.

0: Halo Sobat Udara, tahukah kamu kalau atmosfer bumi ada gelombang misterius yang ikut mengatur cuaca ekstrim? Gelombang itu bernama gelombang Rossby. Gelombang Rossby atau Rossby Wave adalah gelombang besar yang terbentuk di atmosfer akibat rotasi bumi. Gelombang ini mengalir dari barat ke timur dan sangat mempengaruhi pola angin, tekanan udara, serta pergesekan sistem badai di seluruh dunia. Bisa dibilang gelombang Rossby adalah pengendali lalu lintas udara di atmosfer bagian atas. Ia mengatur kemana badai bergerak, bagaimana suhu bisa tiba-tiba melonjak, bahkan menentukan apakah suatu daerah akan diguyur hujan atau malah kering kerontang. Fenomena ini sangat penting bagi para ahli cuaca dan klimatologi, karena sedikit perubahan pada gelombang Rossby bisa berpengaruh besar pada perubahan iklim secara regional. Jadi, kalau tiba-tiba cuaca terasa tak menentu, bisa jadi itulah gelombang Rossby yang sedang bergoyang di langit. Tetap pantau langit dan tetap di provinsi ini.
1: Intermezzo.
2: Mas, bensin seliter berapa ya?
3: 8.000, Mas.
2: Kalau setengah liter berapa?
3: 4.000.
2: Kalau setetes?
3: Gratis.
2: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
1: Intermezzo.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Mendengar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Banda Aceh, Reza Kamilin, mengatakan warga dapat menonton bersama pertandingan Piala Dunia 2026 setiap minggu pagi di area Care Free Day atau CFD Banda Aceh. Adapun bagi penonton yang beruntung bisa mendapatkan door prize yang disediakan oleh BSN dalam bentuk tabungan dan souvenir menarik. Tidak hanya itu, juga ada door prize dari Telkomsel berupa 1 unit Telkomsel Orbit dan 10 voucher internet Telkomsel. Oleh karena itu, Reza mengajak warga kota untuk beramai-ramai memeriahkan dan menjalin silaturahmi bersama warga Kota Banda Aceh lewat kegiatan nobar Piala Dunia ini. Oleh karena itu, Reza mengajak warga kota untuk beramai-ramai dan pihaknya berharap warga kota dapat menikmati setiap pertandingan dengan penuh kegembiraan, menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga ketertiban dan keamanan selama kegiatan nonton bareng berlangsung. Tetap bersama kami mendengar di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Saudara, setiap tanggal 28 September, dunia memperingati Hari Rabies Internasional. Rabies adalah penyakit mematikan yang ditularkan melalui gigitan hewan penular rabies, seperti anjing, kucing, ataupun kera. Namun, rabies bisa kita cegah. Mari kita lindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dengan cara segera vaksinasi untuk hewan peliharaan, hindari bermain dengan hewan liar yang tak jelas kesehatannya. Jika tergigit atau tercakar, segera cuci luka dengan sabun di bawah air yang mengalir, lalu periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Ingat, rabies selalu berujung maut jika sudah menimbulkan gejala. Tapi dengan pencegahan yang tepat, rabies bisa kita lawan. Hari Rabies Internasional mewujudkan dunia bebas rabies. Lindungi hewan, selamatkan manusia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan.

hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apaan, Cup?
1: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cup?
1: Yakin nih mau denger?
2: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
2: Siapa ya? Anjas marah.
0: Intermezzo.

0: Saya Presiden Republik Indonesia masa depan dengan ini menyampaikan amanat pada pemimpin Indonesia hari ini. Indonesia masa depan tidak akan sama lagi. Hari ini tanahnya masih subur, lautnya luas, mataharinya tidak pernah berhenti bersinar. Tapi di masa kami, kekayaan itu bisa hilang. Bila pangan kita dibiarkan bergantung pada impor, bila energi tak bisa kita kuasai sendiri, bila manusianya tidak dipersiapkan dengan gizi, ilmu, dan martabat. Ambillah langkah berani sekarang, agar kami bisa berdiri tegak di masa depan. Agar Indonesia tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Bukan hanya untukmu, tapi untuk kami, anak-anak bangsa yang akan mewarisi negeri ini.
1: Demi kedaulatan Indonesia, amanat ini siap kami laksanakan.

0: Pada, selamat pagi Kak Ayu. Ada apa nih Kak?
1: Kamu kok tumben Cup beberapa hari ini ngantor naik motor, nggak sepedaan?
0: Kan Ucup lagi nggak fit kepala nih Kak. Kemarin juga kepala lagi jendol. Tapi ngedayung sepeda, mending ngegas pakai motor. Cepet sampainya Kak Ayu.
1: Oh, Cup. Akhir-akhir ini hujan terus ya, dingin. Amandel kakak juga suka kambuh, dingin.
0: Iya sih Kak, emang kan lagi musim hujan.
1: Terus kamu kenapa? Kenapa nggak pakai jas hujan kakak lihat pas motoran ke kantor? Cuma pakai helm doang?
0: What? Jas hujan? No, nggak keren. Kayak orang tua nggak sih Kak? Ucup nih kan anak muda, keren.

0: Kak Ayu, Ucup izin gak masuk siaran ya. Lagi sakit flu demam, kemarin kehujanan nih Kak.
1: Aduh, Cup, makanya pakai jas hujan kalau kehujanan. Ini pakai koyo tempel di mana-mana, nggak keren dong. Oke deh, kamu istirahat aja ya, lekas sembuh Cup.
0: Makasih Kak.

0: Intermezzo.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
3: Salah lah Cup.
1: Bola emon.
0: Intermezzo.

0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembélé mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal. Let's play football.
2: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan. Dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan, pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Menit ke-7, umpan kilian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak dua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
3: Terkait
2: permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Ilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik.
4: Ini
2: hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol, hasil umpan Dulisik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Le Bleu menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola, serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan, dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu ramai. Karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai. Terlihat keakraban, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua. Semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota, dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi, dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari FIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezeki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezeki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: To everyone, thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan merupakan foul, but still, he made a score. Wow.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian tadi telah kita ikuti dinamika hal olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangkapaya Gajah Simpang 3 Radelung Bener Meriah. Dan mendengar, selamat siang kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di siang ini. Dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan salam sehat untuk Anda semua dan tetap semangat. Kami akan temani aktivitas Anda di siang ini dengan pilihan lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimbaraya.
1: Halo sobat sehat, punya masalah dengan gigi kuning? Yuk simak tips sederhana untuk menjaga gigi tetap putih dan bersih. Pertama, rajin sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi dan malam dengan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kedua, kurangi konsumsi makanan dan minuman yang mudah membuat gigi kusam, seperti kopi, teh, dan juga soda. Ketiga, jangan lupa rutin periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Dan yang keempat, perbanyak konsumsi buah dan sayur segar seperti apel dan wortel yang bisa membantu membersihkan permukaan gigi secara alami. Ingat, senyum cerah dimulai dari gigi yang sehat. Tetap jaga kebersihan mulutmu ya sobat.

Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut.

0: Takengon bukan hanya indah dengan danau laut tawarnya, tetapi juga harum dengan kopi yang mendunia. Ya, inilah kopi Gayo. Kopi Arabica terbaik dari dataran tinggi Aceh. Dengan aroma wangi yang khas, rasa yang lembut, serta aftertaste yang bersih. Kopi Gayo telah meraih pengakuan internasional, bahkan sertifikat indikasi geografis memastikan hanya kopi dari tanah Gayo yang boleh disebut kopi Gayo. Bagi masyarakat Gayo, kopi bukan sekedar minuman, tetapi juga identitas budaya sekaligus sumber kehidupan. Setiap tegukan adalah cerita tentang tanah subur, kerja keras petani, dan warisan yang dibawa hingga ke seluruh dunia. Kopi Gayo dari tanah Gayo untuk dunia.
1: Di tengah kesejukan tanah Gayo, ada satu jajanan manis yang selalu menggoda siapapun yang melihatnya. Kue cucur Gayo. Terbuat dari tepung beras dan gula merah, adonan kue cucur Gayo digoreng hingga bagian tengahnya lembut dan pinggirannya renyah berenda. Manisnya pas, aromanya wangi, membuat siapapun tak sabar mencicipinya. Kue cucur Gayo bukan sekedar cemilan, tapi bagian dari tradisi dan kebersamaan. Sering hadir di acara kenduri, maulid, dan hari-hari istimewa. Kue cucur Gayo manisnya sederhana, tapi hangatnya tak tergantikan. Dari tanah Gayo, manis yang menyatukan rasa dan kenangan.
2: Intermezzo.
3: Acep.
4: Yah, ucup lagi.
3: Bosan gak nih, tebak-tebakan terus?
4: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
4: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
2: Intermezzo.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Beriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kembali kami hadirkan satu buah informasi untuk Anda. Dari laman rri.co.id dari Jakarta, pendengar, harga emas antam di logam mulia tercatat naik sebesar Rp5.000 per gram pada perdagangan Sabtu 27 Juni 2026. Hal ini terjadi setelah harga emas antam bertahan stabil pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.660.000. Sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.378.000 per gram. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Dan pendengar, pergerakan harga yang relatif terbatas menunjukkan pasar emas masih bergerak stabil dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini membuat emas tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dipantau masyarakat. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah. Masih kami temani Anda dengan program Zona Musik dan Informasi hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Halo Sobat Langit, pernahkah dengar istilah Sirline? Dalam dunia meteorologi, Sirline adalah daerah pertemuan dua masa udara yang memiliki arah dan kecepatan angin yang berbeda. Akibatnya, terbentuklah garis geser atau zona gesekan di wilayah atmosfer. Fenomena Sirline ini sering terjadi di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dampaknya, bisa muncul awan-awan tebal, hujan lebat, angin kencang, hingga potensi cuaca ekstrim seperti badai lokal. Sirline sering terdeteksi oleh BMKG sebagai salah satu pemicu hujan deras yang turun secara tiba-tiba di suatu wilayah. Meski tak terlihat, Sirline ibarat garis tak kasat mata yang mengguncang atmosfer dan memicu ketidakstabilan cuaca. Tetap waspada cuaca dan terus ikuti informasi dari kami.
2: Brain rot, istilah yang menggambarkan efek negatif dari terlalu banyak menonton konten receh di internet. Jadi, tahu nggak? Istilah brain rot ternyata awalnya ditemukan pada tahun 1854 dalam buku karya Henry David Thoreau, jauh sebelum internet muncul. Kala itu, Thoreau mengkritik kebiasaan manusia yang lebih menyukai konten dangkal sebagai tanda menurunnya kondisi mental dan intelektual. Kini, brain rot kembali relevan, menggambarkan efek negatif dari terlalu banyak menonton konten receh di internet. Istilah ini bahkan menjadi Oxford Word of the Year 2024. Kondisi ini berhubungan dengan menurunnya kemampuan otak termasuk kesulitan fokus, kecemasan, dan depresi. Gejala brain rot bisa terlihat dari kebiasaan seperti terus-menerus memeriksa notifikasi ponsel, sulit melepaskan diri dari gadget, hingga insomnia. Namun, ada cara untuk mengatasinya. Mulailah dari membatasi waktu layar atau screen time, menghindari gadget sebelum tidur, hingga memperbanyak aktivitas fisik. Ingat, menikmati internet boleh asal jangan berlebihan, sebab meski terlihat sederhana, brain rot bisa memberikan dampak jangka panjang yang serius. Jadi, sudahkah kamu mengecek kebiasaan browsingmu hari ini?

0: Pendengar, setiap daerah punya kuliner khas yang tak hanya lezat, tetapi juga menyimpan nilai budaya. Di Tanah Gayo ada satu kudapan spesial yang hanya akan muncul di bulan Ramadan. Namanya cecah bajik. Cecah bajik bukanlah cecah biasa. Kudapan ini dibuat dari campuran buah-buahan segar seperti nenas, terong Belanda, jambu biji, pisang muda, hingga putik nangka atau bajik. Semua ditumbuk halus bersama dengan gula aren, gula putih, serta garam hingga menjadi kudapan yang segar tanpa minyak sedikit pun. Uniknya, cecah bajik hanya hadir pada saat bulan Ramadan. Rasa manisnya sekaligus menyegarkan, cocok sekali menjadi teman berbuka puasa. Sementara di luar bulan Ramadan, kudapan khas ini nyaris tak pernah ditemukan. Cecah bajik, warisan kuliner Gayo yang sederhana, sehat dan penuh makna. Satu bukti bahwa makanan bisa menjadi identitas sosial budaya.
1: Depik Gayo adalah sebutan untuk ikan depik, yaitu ikan endemik khas Danau Lotawar di Takengon, Aceh Tengah. Ikan ini sangat dikenal oleh masyarakat Gayo karena hanya bisa ditemukan secara alami di danau tersebut, sehingga menjadi identitas sekaligus kebanggaan Tanah Gayo. Beberapa hal menarik tentang ikan depik, yaitu memiliki tubuh yang kecil, ramping berwarna keperakan, mirip ikan teri tapi lebih lembut, hidup berkoloni di Danau Lotawar dan tidak bisa dibudidayakan di luar habitat aslinya. Biasanya melimpah pada musim tertentu, terutama saat perubahan cuaca atau air danau tenang. Depik sering diolah menjadi depik goreng, pepes depik, sambal depik, hingga depik asin kering yang tahan lama dan jadi oleh-oleh khas Takengon. Selain sebagai bahan pangan, depik juga melekat dengan identitas masyarakat Gayo. Ada ungkapan depik Lotawar endatu Tanah Gayo yang menandakan betapa pentingnya ikan ini.

Saudara, disleksia bukanlah tanda kurang cerdas, melainkan perbedaan cara otak memproses bahasa. Penderitanya sering mengalami kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Namun di balik itu, mereka memiliki cara berpikir yang unik dan kreatif. Disleksia bisa dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa. Penyebab pastinya belum diketahui, namun faktor genetik dan kondisi saat kehamilan bisa sangat berpengaruh. Yang terpenting, disleksia bisa dikenali sejak dini dan ditangani dengan sabar serta penuh dukungan. Bacakan cerita bersama anak, beri semangat dan jangan pernah membandingkannya. Karena setiap anak belajar dengan kecepatannya masing-masing. Dengan cinta dan bimbingan, anak dengan disleksia pun bisa tumbuh percaya diri dan tentunya berprestasi.

Saudara, siapa sih yang bisa masak tanpa garam? Bumbu putih kecil ini memang selalu hadir di setiap dapur Indonesia, memberikan cita rasa asin yang khas di setiap hidangan. Namun, tahukah Anda di balik butirannya yang sederhana? Garam juga punya banyak jenis dengan kandungan mineral berbeda-beda. Ada garam meja, garam laut, hingga garam Himalaya. Masing-masing punya manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Menurut Iodin Global Network, garam yang paling baik adalah garam yang mengandung iodium karena membantu fungsi tiroid dan mencegah gangguan akibat kekurangan iodium. Tapi ingat ya, konsumsi garam juga harus seimbang. Terlalu banyak bisa juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Jadi, gunakan garam secukupnya agar rasa hidup tetap pas dan tubuh tetap sehat.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id dari Aceh Tamiang, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah meninjau langsung kesiapan hunian tetap Huntap Baradalsa Indah di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis 25 Juni 2026. Ia ingin memastikan seluruh sarana dan prasarana kawasan hunian telah siap menjelang peresmian yang direncanakan akan dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolda yang didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Polri Ari Wahyu Widodo, para pejabat utama Polda Aceh serta Kapolres Aceh Tamiang AKBP Mulyadi juga meninjau sejumlah unit rumah, fasilitas umum dan berbagai infrastruktur pendukung yang kini telah memasuki tahap akhir penyelesaian. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana sehingga kawasan hunian siap dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat. Kata Joko, Huntap Baradalsa Indah dibangun di atas lahan seluas sekitar 6 hektar dengan target total 300 unit rumah permanen tipe 36. Kawasan hunian ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak banjir di Aceh Tamiang agar mereka kembali memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak huni. Rumah prekas ini menggunakan teknologi pracetak yang memungkinkan proses pembangunan lebih cepat dan efisien. Sementara itu rumah Ruspin dibangun dengan sistem panel instan yang kokoh, ekonomis, serta memiliki daya tahan yang baik. Adapun rumah kayu menggunakan material kayu meranti berkualitas yang memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Saat ini sebanyak 50 unit rumah prekes telah selesai 100% dan siap dihuni. Sebanyak 50 unit rumah Ruspin juga telah rampung dan siap digunakan. Adapun seluruh rumah kayu telah selesai dibangun, dengan sebagian besar unit telah memasuki tahap siap huni. Sementara pembangunan tahap berikutnya yang mencakup tambahan 150 unit rumah melalui metode konvensional dan Ruspin telah berjalan sesuai target hingga mencapai total 300 unit hunian. Selain rumah, berbagai fasilitas pendukung juga terus disiapkan. Ini berkat arahan Kapolda Aceh yang dimulai dari pematangan lahan, pemasangan jaringan listrik, penyediaan 250 sambungan listrik bagi warga, pembangunan sarana air bersih, serta pembangunan jalan lingkungan yang memadai. Tidak hanya itu, pembangunan gapura, kawasan, dan tanggul penahan banjir juga terus dikerjakan untuk memperkuat keamanan dan kenyamanan lingkungan pemukiman. Upaya tersebut menjadi bukti komitmen Polri tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga menghadirkan kawasan permukiman yang layak, aman, dan mampu mendukung kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Keberhasilan pembangunan Huntap Baradalsa Indah merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Kapolres Aceh Tamiang berperan aktif memfasilitasi hibah lahan seluas 6 hektar dari PTPN 1 Regional 6, sekaligus mendorong percepatan proses sertifikasi tanah dan bangunan guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat penerima manfaat. Demikian Lintas Informasi, dan nantikan Lintas Informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kita akan lanjut dengan program musik tradisional dan budaya untuk hari ini di edisi Sabtu 27 Juni 2026. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ibnu dalam program musik tradisional dan budaya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz, media yang terus berkomitmen merawat kekayaan budaya Nusantara dan memperkenalkannya kepada generasi masa kini. Dan pendengar, budaya akan maksud kami bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan identitas yang hidup dan terus berkembang bersama masyarakatnya di tengah deras arus globalisasi dan kemajuan teknologi digital. Kini memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar warisan budaya tetap dikenal, dicintai, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pada edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026, kita akan mengangkat tema Generasi Saman Gayo Luas Merawat Pusaka Persatuan Suku Gayo di Era Digital. Tema ini mengajak kita melihat bagaimana generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian tari Saman yang bukan hanya sebuah pertunjukan seni tetapi juga simbol persatuan, kekompakan, disiplin, dan nilai-nilai kebersamaan masyarakat Gayo. Pendengar, ketika berbicara tentang budaya Gayo, salah satu yang paling dikenal adalah tari Saman. Tarian yang berasal dari Kabupaten Gayo Luas, Aceh, ini telah menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia di mata dunia. Gerakan yang kompak, syair yang syarat makna, irama yang dinamis, serta kekuatan kerjasama antar penari menjadikan tari Saman memiliki daya tarik yang luar biasa. Lebih dari sekadar hiburan, tari Saman mengajarkan nilai kebersamaan, saling menghormati, kedisiplinan, dan semangat persaudaraan. Nilai-nilai inilah yang tetap relevan hingga saat ini. Pendengar, pelestarian budaya tidak akan berhasil tanpa keterlibatan generasi muda. Saat ini semakin banyak anak-anak, pelajar, mahasiswa hingga komunitas seni yang belajar dan menampilkan tari Saman di berbagai kesempatan, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Mereka bukan hanya mempelajari gerakan tari, tetapi juga memahami makna syair, sejarah, serta nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Menjadi generasi penerus budaya berarti menjaga keaslian tradisi, sekaligus mampu memperkenalkannya kepada dunia dengan cara yang kreatif dan bertanggung jawab. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, kemajuan teknologi sering dianggap sebagai tantangan bagi budaya tradisional. Namun jika dimanfaatkan dengan bijak, teknologi justru menjadi peluang besar. Kini pertunjukan tari Saman dapat direkam dengan kualitas yang baik, dipublikasikan melalui media sosial, platform video, maupun media digital lainnya, sehingga dapat disaksikan masyarakat dari berbagai negara. Banyak generasi muda yang memanfaatkan teknologi untuk membuat dokumentasi budaya, membagikan edukasi tentang sejarah dan filosofi tari Saman, mengajak teman-teman sebaya mengenal budaya Gayo, mempromosikan kegiatan festival budaya, mengembangkan konten kreatif yang tetap menghormati nilai-nilai tradisi. Teknologi tidak harus menjauhkan kita dari budaya, justru teknologi dapat menjadi jembatan agar budaya semakin dikenal dunia. Pendengar, di balik keindahan gerakan tari Saman, terdapat pesan moral yang sangat dalam. Setiap gerakan mengandung makna tentang kerjasama, setiap syair mengajarkan nilai-nilai kehidupan, setiap kekompakan menunjukkan bahwa keberhasilan hanya dapat diraih melalui kebersamaan. Karena itu, pelestarian tari Saman bukan hanya menjaga gerakannya tetap sama, tetapi juga menjaga nilai persaudaraan, gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat kepada sesama. Inilah yang menjadi kekuatan budaya Gayo sejak dahulu hingga sekarang. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami hormati,
Siapapun dapat menjadi duta budaya, tidak harus menjadi penari profesional. Kita dapat memulainya dengan mengenalkan budaya kepada anak-anak sejak dini, menghadiri pertunjukan seni daerah, mendukung sanggar-sanggar budaya, membagikan informasi budaya yang benar melalui media sosial, menggunakan bahasa dan kesenian daerah dalam kegiatan positif. Semakin banyak generasi muda yang mencintai budayanya, maka semakin kuat pula identitas bangsa di tengah perkembangan zaman. Pendengar, budaya adalah jati diri. Ketika budaya dijaga, maka sejarah, nilai-nilai luhur, dan identitas masyarakat akan tetap hidup. Mari jadikan era digital sebagai ruang untuk memperkenalkan budaya kepada dunia, bukan untuk melupakannya, karena kemajuan teknologi akan semakin bermakna apabila berjalan berdampingan dengan pelestarian budaya. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program musik tradisional dan budaya telah sampai di penghujung acara. Semoga tema Generasi Saman Gayo Luas Merawat Pusaka Persatuan Suku Gayo di Era Digital semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya daerah serta menginspirasi kita semua untuk ikut menjaga dan melestarikannya. Saya Ibnu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus dengarkan RRI Rimba Raya 90,1 MHz, media publik yang menghadirkan informasi, pendidikan, hiburan sekaligus menjadi ruang pelestarian budaya bangsa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, salam untuk Indonesia yang akan kaya dengan tradisi dan tetap bersatu dalam keberagaman.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, demikian tadi program musik tradisional dan budaya dengan tema generasi Saman Gayo Luwes merawat pusaka persatuan suku Gayo di era digital. Dan Anda dapat mengikuti program ini setiap hari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan lanjut dengan program penanti kumandang azan Johor untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya dengan lagu-lagu religi islami dan juga pilar inspirasi untuk Anda semua. Dan kami informasikan waktu sholat Johor untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 12.38 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

0: siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
3: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
2: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
3: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

Muhammad. Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan zuhur untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda pendengar yang sudah menjalankannya, dan juga bagi Anda yang sedang berkumpul mungkin bersama keluarga ataupun sanak saudara Anda untuk menikmati isra siang Anda, dan juga bagi Anda pendengar yang masih melanjutkan aktivitasnya di siang ini, semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan pendengar, tepat pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takian untuk mengikuti ke Barcelona.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Bapak pendengar, saatnya kami bergabung bersama Perusahaan Tua RRI Takengon untuk mengikuti keberseluni. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Kita nantikan keberseluni menyawahi keberluan melalui si sebelumnya. Berita terkini dari pembunuh Tanah Gayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kita nantikan kabar seruni menyawahni kabar Iwan Lau si seruni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengon menyawahan kabar seruni terlu Sabtu 27 Juni 2026. Biak sedere ini kabar seruni selengkapi kami sawahan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Riswandika Putra mewakili Bupati Bener Meriah menuke pelatihan vokasi nasional atau PVN Batch 2 IUPTD Balai Latihan Kerja BLK Redlong Jemaat Mane 26 Juni 2026.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Riswandika Putra mewakili Bupati Bener Meriah menuke pelatihan vokasi nasional atau PVN Batch 2 IUPTD Balai Latihan Kerja BLK Redelung Jemaat Mane 26 Juni 2026. Pelatihan ini yurumi 42 peserta si terdiri dari 13 peserta rawan orum 29 peserta banan. Peserta P berasal dari berbagai kabupaten Kutai Aceh bahkan arah pion siari Provinsi Leni. Riswandika menegaskan pelatihan vokasi berperan penting wan meningkatkan keterampilan orum daya saing sumber daya manusia wan dunia kerja atau P wan membangun usaha mandiri. Isawahnya juga ku peserta pelatihan kin menetos ruti orum penan muhadiran produk si menuruhan identitas daerah. RRI Takengon, Erani Arora, menyawahni kabar seruni.
2: Wakil Bupati Gailuas Maliki mengapresiasi perhatian urum dukungan pemerintah pusat wan muneteran guna katitir penanganan pasca bencana i Kabupaten Gailuas.
3: Wakil Bupati Gailuas Maliki mengapresiasi perhatian urum dukungan di pemerintah pusat wan muneteran penanganan pasca bencana i Kabupaten Gailuas. BWN perangkat daerah itiru kinranya menindaklanjuti hasil verifikasi data kerusakan urum melengkapi berbagai bukti pendukung lagu titik koordinat lokasi gerel ni kampung dokumentasi visual urum data teknis leni. Menurut Maliki, kelengkapan data menjadi kunci kati proses rehabilitasi urum rekonstruksi lepas pastir berjalan tepat dan efektif. RRI Takengon, Erani Arora, menyawahni kabar seruni.
2: Kepala Dinas Perumahan Urum Pemukiman Perkim Gailuas Zakaria menjelaskan pembangunan hunian tetap atau huntap gerelepas ari imuloi karena gerepasilan imuloi karena aset hunian sementara huntara tercatat empuni BNPB Len.
3: Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Perkim Gailuas Zakaria menjelaskan pembangunan hunian tetap atau huntap gerelepas silani dimulai karena aset hunian sementara atau huntara tercatat empuni BNPB Leni. Kondisi ini menyebabkan pembongkaran huntara gerelepas silani dibuatan sebelum marah surat resmi pelepasan aset. Menanggapi haloya PIC BNPB Hairawan menyatakan secara prinsip aset huntara ngelepas imanfaatan pemerintah daerah kin kepentingan di masyarakat. Ipastinan BNPB malerenya menerbitkan surat resmi pelepasan aset kati proses pembangunan huntap lepas renya ilanjutan. RRI Takengon, Erani Arora, menyawahni kabar seruni.
2: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi kabar seruni ari RRI Takengon inantinan kabar seruni selanjutnya jeplu wanjem satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengon. Jangan lupa program kabar seruni.

0: Demikian tadi telah kita ikuti ke Barcelona bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang Tiga Redelung, Benar Meriah. Dan pendengar, seperti biasa kita akan lanjut dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti, dan juga diselingi dengan program Cek Fakta pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hangat untuk pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat meskipun di luar sana hujan sedang mengguyur ya. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani waktu santai Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Program yang selalu menghadirkan alunan musik dangdut pilihan untuk menghangatkan suasana hati. Pendengar, hujan memang sering membuat udara terasa lebih dingin dan aktivitas menjadi sedikit melambat. Namun, jangan biarkan hujan dan cuaca mendung ikut membuat semangat kita redup ya. Justru inilah saat yang tepat untuk menikmati irama dangdut yang hangat, meriah, dan penuh cinta. Bagi Anda yang sedang beristirahat di rumah, menikmati secangkir kopi gayo atau teh hangat bersama keluarga, maupun yang masih bekerja dan berkendara, semoga kebersamaan kita siang ini menjadi teman yang menyenangkan. Dan pendengar, tetap berhati-hati bagi pendengar yang sedang berada di perjalanan, kurangi kecepatan kendaraan Anda, nyalakan lampu jika jarak pandang berkurang, dan utamakan keselamatan hingga tiba di tujuan Anda. Dan baiklah pendengar, bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 0853-817-93206. Dan mungkin bagi Anda yang ingin request lagu ya, silakan di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan kita buka kebersamaan siang ini dengan lagu dangdut yang siap menghangatkan suasana. Tetapi walaupun redup cuaca di luar sana dengan diguyur hujan, tentunya hati kita tetap ceria dan tetap bersama Pro Dangdut, karena dangdut adalah kita, dangdut adalah cerita kita, suka kita, duka kita, dan hiburan yang menyatukan semua kalangan.

0: Siapa yang suka berenang? Selain menyegarkan, ternyata berenang punya beberapa fakta-fakta unik. Tahukah Anda? Berenang selama 1 jam dapat membakar hampir 500 kalori. Jumlah itu setara dengan jogging, tapi tanpa membuat sendi terlalu terbebani. Uniknya lagi, air membuat tubuh kita terasa lebih ringan. Makanya berenang sering dijadikan terapi bagi penderita nyeri otot atau sendi. Dan ini yang menarik, saat kita berenang, hampir semua otot utama dalam tubuh bekerja, mulai dari lengan, kaki, dada, hingga punggung. Jadi, satu olahraga efeknya menyeluruh. Bonusnya, berenang juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati.
1: Halo pendengar, banyak yang percaya mematikan wifi bisa menyehatkan tubuh. Faktanya, wifi menggunakan gelombang frekuensi rendah, mirip radio dan televisi. Dan menurut WHO, paparan normalnya aman bagi manusia. Mitos bahwa wifi menyebabkan kanker atau gangguan kesehatan lainnya sampai kini belum terbukti secara ilmiah. Jadi, tidak perlu khawatir ya. Kalau ingin lebih nyaman, boleh saja mematikan wifi saat tidak digunakan. Tapi ingat, itu bukan kewajiban untuk kesehatan. Gunakan teknologi dengan bijak, tetap semangat, dan jaga pola hidup sehat Anda.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Ya janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
0: Intermezzo.

Halo pendengar, banyak yang percaya mematikan wifi bisa menyehatkan tubuh. Faktanya, wifi menggunakan gelombang frekuensi rendah, mirip radio dan televisi, dan menurut WHO, paparan normalnya aman bagi manusia. Mitos bahwa wifi menyebabkan kanker atau gangguan kesehatan lainnya sampai kini belum terbukti secara ilmiah. Jadi, tidak perlu khawatir ya. Kalau ingin lebih nyaman, boleh saja mematikan wifi saat tidak digunakan. Tapi ingat, itu bukan kewajiban untuk kesehatan. Gunakan teknologi dengan bijak, tetap semangat, dan jaga pola hidup sehat Anda.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Salah satunya adalah kebinekaan bahasa yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan khazanah bahasa daerah terbanyak di dunia. Data UNESCO sendiri mengungkapkan keanekaragaman bahasa semakin terancam karena semakin banyak bahasa yang hilang. Setiap 2 minggu, rata-rata 1 bahasa hilang. Hal itu setara dengan hilangnya warisan budaya dan intelektual bangsa itu sendiri. Untuk itu, ayo kita jaga bersama kelestarian bahasa daerah kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, sebagai upaya menjaga warisan budaya dan intelektual bangsa.

masih bersama saya Ibnu di program Prodangdut Dangdut adalah kita di siang ini. Dan pendengar, semoga lagu-lagu yang sudah hadir tadi dapat menemani suasana hujan di Sabtu yang sejuk ini. Cuaca boleh mendung, tetapi semangat tidak harus tetap harus cerah ya. Hujan juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Setelah hujan reda, biasanya alam kembali segar dan udara terasa lebih bersih. Begitu pula dalam kehidupan kita, setiap tantangan yang kita hadapi akan membawa pelajaran dan harapan baru. Bagi Anda yang sedang menikmati akhir pekan bersama keluarga, semoga kebersamaan hari ini menjadi momen yang indah. Jangan lupa menjaga kesehatan, karena perubahan cuaca seringkali membuat daya tahan tubuh menurun. Istirahat yang cukup, konsumsi makanan bergizi, dan tetap jaga kebersihan. Dan kini mari kita lanjutkan kembali perjalanan musik dangdut pilihan hanya untuk Anda semua di Pro Dangdut. Dangdut adalah untuk semua tentunya.

Dan pendengar, sebelum kita putarkan lagu, kami bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di Pro1 RRI Limbaraya. Assalamualaikum Bung Ibnu, selamat ruhul, waalaikumsalam. Nong lagu dangduti Ari Eri Susan versi Koper dengan judul Tajamnya Karang. Ke Mang Ruhul, Bang Ibnu, alhamdulillah nge urum Bidadari Tanpa Sayap ini hari seputaran Kekuyang. Terima kasih untuk Bidadari Tanpa Sayap sudah bergabung di Pro1 RRI Takengon di siang ini. Dan mendengar, bagi Anda kami ingatkan yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 0853-8179-3206. Tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Halo Sobat Cuaca, pernah bertanya-tanya kenapa angin tidak bergerak lurus dari tekanan tinggi ke tekanan rendah? Jawabannya adalah efek Coriolis. Efek Coriolis adalah fenomena yang terjadi karena rotasi bumi. Akibatnya, arah gerak angin dan arus laut jadi melengkung ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Efek ini sangat penting dalam dunia meteorologi. Ia membantu membentuk pola angin pasat, badai tropis, hingga pola arus laut global. Bahkan, jalur pesawat dan pelayaran pun mempertimbangkan efek ini. Tanpa efek Coriolis, mungkin badai tidak akan berputar, dan iklim dunia akan menjadi sangat berbeda.

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.

Sahabat pendengar, di dataran tinggi Tanah Gayo terdapat sebuah tradisi pernikahan yang disebut dengan Juwelen. Dalam pernikahan ini seorang istri pindah dan menetap di rumah keluarga suami. Statusnya pun beralih dari keluarga asalnya menjadi bagian dari keluarga suami dan masuk dalam belah suaminya. Prosesi mengantarkan pengantin perempuan menuju rumah keluarga suami dikenal dengan istilah mudanas. Momen ini sering diwarnai isak tangis dan sebuku ratapan penuh haru dari seorang ibu ketika melepas anak perempuannya. Ratapan itu adalah ungkapan doa dan cinta sekaligus kekhawatiran. Apakah sang anak mampu menghadapi kehidupan baru bersama dengan keluarga suami yang tentu berbeda dengan keluarganya sendiri. Dalam sistem Juwelen, seorang perempuan sering dianggap telah dibeli oleh

keluarga suami melalui mahar dan permintaan adat. Kehadirannya di rumah baru bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai anggota keluarga yang diharapkan berbakti dan melayani, bahkan tak jarang menanggung beban lebih berat. Tradisi Munanes kini mulai ditinggalkan, namun jejaknya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Kabupaten Gayo. Ini mengingatkan kita pada nilai budaya pengorbanan dan betapa beratnya perpisahan seorang ibu dengan seorang buah hatinya. Tradisi Munanes kini mulai ditinggalkan, namun jejaknya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Gayo. Ia mengingatkan kita pada nilai budaya pengorbanan dan betapa beratnya perpisahan seorang ibu dengan buah hatinya.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Bandar Muria di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kembali kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimbaraya di program Pro Download kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bung Ibnu, selamat siang kembali dari Nyabida apa nih? Oh, darinya Panglisik di seputaran Krepi Bleune ya, daerah Kekuyang. Mau request lagu dangdut dong darinya Siti dengan judul Bertaruh Rindu. Salam-salam buat semua pendengar Pro Dangdut saja. Wassalam-wassalam kembali. Dan berikutnya mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bung Ibnu, siang kembali Kak Tum. Pro Dangdut, dangdut arah kita. Ini Kak Tum Mirawati dari Dusun Kede Simpang Balik. Mau request lagu darinya Mohsin Alatas, judulnya Wajah di Balik Kaca. Salam sehat selalu buat penyiarnya, sekeluarga, dan salam sehat buat semua pendengar setia RRI Rimbaraya dimanapun berada. Dan terima kasih. Terima kasih kembali buatnya Kak Tum yang sudah bergabung di Pro Dangdut siang ini. Dan juga salam untuk Kak Tum sekeluarga, dan semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

yang kami sajikan di edisi Prudangdut Dangdut adalah kita di siang ini semua membawa hiburan bagi Anda semua ya. Dan tetap semangat dan salam sehat untuk Anda semua. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz di program Prudangdut Dangdut adalah kita.

0: Setiap hari, kita bertemu banyak orang di jalan. Pengendara motor, mobil, pejalan kaki, pesepeda. Semua punya tujuan, semua ingin selamat. Tapi, berapa banyak yang masih melanggar lampu merah, menerobos lampu merah, atau mengebut tanpa peduli keselamatan orang lain? Jalan bukan milik satu golongan. Jalan adalah ruang bersama. Jadi, mari saling menghormati. Kurangi kecepatan, berikan jalan untuk pejalan kaki, gunakan helm. Jangan main HP saat menyetir. Satu detik kesabaran bisa menyelamatkan nyawa. Ingat, kamu tidak sendirian di jalan. Ayo berkendara dengan hati.
1: Pendengar, tahukah Anda, di Indonesia, musim layang-layang biasanya berlangsung saat kemarau, antar bulan Mei hingga September. Cuacanya kering, anginnya pas, sangat cocok untuk menerbangkan layang-layang di lapangan, persawahan, ataupun di tepian pantai. Bahkan di Bali, musim ini jadikan momen spesial dengan festival layang-layang yang meriah. Salah satunya adalah Bali Kite Festival yang rutin digelar di antara bulan Juli hingga bulan Oktober. Tapi ingat, bermain layang-layang juga perlu hati-hati. Pilihlah lokasi yang aman, jangan dekat jalan raya atau bandara. Untuk anak-anak, pastikan selalu dalam pengawasan orang tua dan jangan gunakan benang atau kawat yang bisa menimbulkan bahaya. Mari kita nikmati indahnya musim layang-layang dengan tetap menjaga keselamatan dan kebersamaan, karena langit biru makin indah bila dihiasi warna-warni layangan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Limbaraya. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Singapura gelap gulita karena Indonesia batalkan ekspor 3 juta gigawatt listrik bersih ke Singapura. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanbekhook.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menunjukkan Singapura mengalami pemadaman listrik massal akibat kebijakan ekspor listrik Indonesia. Hasil penelusuran mengarah pada pemberitaan kompas.com yang menunjukkan bahwa kerjasama ekspor listrik hijau dari Indonesia ke Singapura masih berada dalam tahap pengembangan. Kapasitas yang dibahas pemerintah Indonesia dan Singapura berkisar 2 sampai 3,4 gigawatt, bukan 3 juta gigawatt seperti pada klaim. Selain itu, melansir dari antarnews.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa ekspor listrik bersih ke Singapura belum dapat dimulai pada 2026 karena pembangunan fasilitas transmisi listrik masih membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Pemerintah juga masih melakukan evaluasi teknis terkait implementasi proyek tersebut. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu dangdut dan juga informasi hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kembali kami bacakan WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bung Ibnu, selamat siang kembali. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini darinya Ika di seputaran Alung Kumer. Mau request lagu darinya Yunita Ababil dengan judul Terguncang. Salam buat penyiar semua dan salam kenal untuk pendengar Pro 1 Rimba Raya. Dan semoga semua sehat-sehat saja. Terima kasih kembali. Dan mendengar, bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam di udara Rimba Raya, silakan di 0853-8179-3206. Tetap bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah Anda, virus parvo adalah salah satu infeksi yang paling menular dan mematikan pada anjing peliharaan. Penyakit ini disebabkan oleh canine parvovirus atau CPP dan bisa menyerang anjing dari berbagai usia, terutama anak anjing yang belum divaksinasi. Gejala parvo sering muncul tiba-tiba, seperti muntah, diare berdarah, lemas, hingga dehidrasi berat. Dalam kasus yang parah, virus ini bisa menyebabkan kematian hanya dalam waktu 48 hingga 72 jam setelah gejala pertama muncul. Penularannya tidak hanya melalui kontak langsung antara anjing, tetapi juga dari benda, lingkungan, bahkan pakaian manusia yang terkontaminasi oleh virus. Apa yang bisa dilakukan? Vaksinasi tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengenali sejak dini adalah kunci utama untuk mencegah virus ini menyerang sahabat berkaki empat Anda. Sayangi anjing Anda, waspadai parvo sejak awal.

Dari dapur tradisional di Tanah Gayo, tercium aroma khas ketan yang dipanggang perlahan di atas bara api. Inilah Opak Gayo, cemilan sederhana yang penuh cerita. Opak Gayo terbuat dari beras ketan pilihan yang ditumbuk halus, dibentuk bulat pipih, dijemur di bawah sinar matahari lalu dipanggang hingga renyah. Rasanya gurih, ringan, dan bikin susah berhenti mengunyah. Dulu opak sering disiapkan sebagai bekal saat panen kopi atau berpergian jauh, simbol kebersamaan dan ketekunan masyarakat Gayo. Opak Gayo, renyahnya tradisi, gurihnya kebersamaan. Dari Tanah Gayo, rasa sederhana yang tak pernah hilang oleh waktu.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
2: Opa selupa, oma pung nama.
0: Intermezzo.

kamu, di dataran tinggi Gayo, ada satu kuliner tradisional yang penuh cita rasa dan makna, namanya Pengat Gayo. Pengat Gayo biasanya terbuat dari ikan, ayam, atau daging yang dimasak perlahan dengan bumbu khas rempah Gayo, seperti serai, cabai, jahe, bawang merah, bawang putih, dan asam sunti. Aromanya harum, rasanya gurih, dan sedikit asam, benar-benar menggugah selera. Bukan sekedar makanan, pengat adalah simbol kehangatan keluarga dan kearifan lokal. Biasanya dihidangkan pada acara adat, kenduri, atau saat menyambut tamu istimewa. Menikmati pengat Gayo berarti menyelami rasa, budaya, dan cinta yang diwariskan turun-temurun dari Tanah Gayo. Pengat Gayo, cita rasa tradisi yang tak lekang oleh waktu.

RI, pernahkah Anda melihat bunga, miniatur rumah, atau karakter lucu yang dibuat dari kertas? Ya, betul. Itulah papercraft. Seni melipat, memotong, dan menyusun kertas menjadi karya tiga dimensi yang indah. Tak hanya sekadar hobi, papercraft mengasah kesabaran, ketelitian, dan kreativitas. Bahan-bahannya pun sederhana. Hanya kertas, lem, gunting, dan sedikit imajinasi. Dari yang kecil seperti gantungan kunci hingga yang besar seperti dekorasi ruangan. Semuanya bisa dibuat dengan tangan dan hati tentunya. Lewat papercraft kita belajar bahwa sesuatu yang tampak sederhana akan menjadi luar biasa asalkan dikerjakan dengan ketekunan dan cinta kepada seni.

0: Tidak semua luka itu terlihat. Ada yang tersenyum di luar, tapi lebur di dalam. Ada yang tertawa keras, tapi hatinya sedang lelah dan menangis. Ada yang hanya diam, tapi keadaannya tidak baik-baik saja. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, jangan lupakan satu hal penting, kesehatan mental. Berani berbicara, berani minta tolong, dan berani peduli pada orang lain. Sapa temanmu, dengarkanlah keluargamu. Kadang, yang mereka butuhkan bukan nasihat, tapi hanya untuk didengar. Ingat, sehat itu bukan hanya soal badan, tapi juga soal jiwa.
1: Tahukah kamu, selain rasa pahit pada pari, ternyata pari memiliki keunggulan dan manfaat bagi tubuh kita loh. Yang pertama, kaya akan nutrisi, anti-diabetes, antioksidan tinggi, mendukung kesehatan jantung, sifat anti-inflamasi, mendukung sistem kekebalan tubuh, potensi anti-kanker, membantu detoksifikasi, mendukung kesehatan pada kulit, dan yang terakhir, mengatur pencernaan dengan baik. Nah, jadi kita penting juga ya untuk mengkonsumsi pari dalam jumlah yang tepat dan sesuaikan dengan kondisi kesehatan individu kamu.
2: Intermezzo.
3: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
4: Dua ayam.
3: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
2: Intermezzo.
5: Kanal Inspirasi.
6: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.

Dan sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengan Anda di edisi hari ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan saya Bung Erik yang akan menemani ruang dengan Anda hingga malam nanti. Dan saya Ibnu pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia. Dan tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti.

Sahabat RRI, pernahkah Anda mendengar tentang tradisi sebuku di Tanah Gayo? Sebuku adalah tradisi sastra lisan yang penuh makna. Wujudnya berupa puisi atau nyanyian yang menyentuh hati. Tradisi ini biasanya dilakukan seorang gadis saat berpamitan kepada orang tuanya menjelang pernikahan. Sebagai ungkapan kesedihan, permintaan maaf sekaligus permohonan doa restu. Awalnya, sebuku dilakukan untuk menatapi kepergian seorang yang meninggal dunia. Namun seiring hadirnya ajaran Islam, tradisi ini bergeser makna dari meratap menjadi sarana memperkuat nilai adat dan syariat dalam suatu acara pernikahan. Keunikan sebuku adalah teknik vokalnya seperti guk, tuk, gelduk, janyun, sarik, hingga jangin yang menjadi ciri khas seni suara masyarakat Gayo. Pesan yang disampaikan pun syarat nilai, mulai dari kesantunan, kerendahan hati, hingga pentingnya menjaga adat dan ajaran agama. Menariknya lagi, tradisi ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2014. Sebuku bukan hanya sekedar ratapan perpisahan, tetapi juga merupakan representasi kasih sayang, musyawarah, dan penghormatan kepada orang tua. Mari kita jaga dan lestarikan tradisi agar nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup di tengah masyarakat kita.

0: Eh, masih duduk aja. Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak, menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

0: Ukuran BBM atau Research Octane Number adalah ukuran kualitas bahan bakar minyak yang menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk menghindari ketukan mesin atau knocking. Semakin tinggi nilai RON, maka semakin baik kualitas bahan bakar. Berikut beberapa jenis BBM berdasarkan nilai RON. Ada RON 90, bahan bakar dengan nilai RON 90 cocok untuk kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar dengan kualitas tinggi. RON 92, bahan bakar dengan nilai RON 92 adalah pilihan yang populer dan cocok untuk sebagian besar kendaraan. RON 95, bahan bakar dengan nilai RON 95 ini memiliki kualitas yang lebih baik dan cocok untuk kendaraan yang memerlukan bahan bakar dengan kualitas tinggi. Yang terakhir adalah RON 98. Bahan bakar dengan nilai RON 98 memiliki kualitas yang sangat baik dan cocok untuk kendaraan yang memerlukan bahan bakar dengan kualitas sangat tinggi. Nah, perlu diingat bahwa menggunakan bahan bakar dengan nilai RON yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan oleh kendaraan tidak akan memberikan manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memilih bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan Anda.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
3: Intermezzo.

0: να σου γωνιά.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran Radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ngagugah mana nika cita kanagara.
1: Murajut nipi wani kebinekaan.
2: Menyatukan segala sudut perbedaan.
3: Uke tahu menjadi kapakat.
4: Perbedaan dileh jadi halangan.
5: Ikolah anugerah Tuhan.
6: Namjen beda basa nanging tetep nyawiji.
7: Kita terus satukan asa untuk Indonesia.
8: RRI, Radio Tanggap Bencana.
9: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
8: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tentunya untuk pendengar saya dari Rimba Raya Bandung Tengah dimanapun Anda berada. Demikian tadi pendengar telah ditemani yang dengarkan siar kita Bung Pani, dan kali ini saya Ringin Tonah kembali menemani ruang dengar Anda hingga nantinya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, di pukul 15 tepat tentunya ya, kembali kita temani ruang dengar Anda dengan pilihan program kita Green Radio. Untuk edisi kali ini pendengar, tema yang akan kita bawakan, menjaga sungai dimulai dari rumah.

Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

0: Live, foyer info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng, siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI, foyer info.
3: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
4: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
3: Itu lho, Pa. Toko di depan rumah kita itu loh.
4: Eh, Mama ini. Itu laundry, Ma.
3: Hah? Laundry, toh?
0: Intermezzo.

Dan tentunya mereka selamat berjumpa kembali di program kita Green Radio, program yang mengajak kita lebih peduli terhadap lingkungan, karena bumi yang sehat adalah warisan terbaik bagi generasi mendatang. Bersama saya Riki Tonang Peringar, selama hingga pukul 16 ke depan, akan menemani Anda dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni menjaga sungai dari rumah. Nah, tentunya peringat, pernahkah kita berpikir bahwa kita buang dari dapur, kamar mandi, ataupun halaman rumah, pada akhirnya akan ke permukaan sungai. Sungai sendiri bukan sekedar aliran air, tetapi sumber kehidupan. Airnya tentunya juga menghidupi seperti sawah, menjaga habitat berbagai makhluk hidup, membantu mengurangi risiko banjir, hingga tentunya menjadi sumber air bagi masyarakat. Sayangnya pendengar, kebiasaan membuang sampah dan juga limbah rumah tangga ke saluran air masih menjadi penyebab utama pencemaran sungai. Pasti ada yang bertanya pendengar, apa saja yang bisa kita lakukan? Tentunya menjaga sungai tidak harus terus menunggu aksi yang besar, justru perubahan dimulai dari kebiasaan kecil di rumah. Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan antara lain, selalu membuang sampah pada tempatnya, jangan ke selokan ataupun parit. Memilah sampah organik dan juga anorganik agar menjadi lebih mudah didaur ulang. Tidak membuang minyak goreng bekas ke wastafel karena dapat mencemari air dan juga menyumbat saluran. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat penggunaan air bersih. Mengajak seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak, mencintai lingkungan sejak dini. Nah, kebiasaan sederhana inilah pendengar yang jika kita lakukan bersama-sama akan memberikan dampak besar bagi kelestarian sungai.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: FOYE Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, FOYE Info.

Nah, tentunya mendengar masih terus di 90,1 FM di program kita Green Radio untuk edisi sore hari ini. Sedikit renungan mendengar, sungai yang bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun komunitas pecinta lingkungan. Sungai adalah cerminan perilaku masyarakat. Jika sungainya bersih, tentunya berarti masyarakatnya peduli. Jika sungainya penuh sampah, mungkin sudah saatnya kita bertanya, apa yang bisa kita ubah mulai hari ini? Ingatlah pendengar, banjir, pencemaran air, hingga berkurangnya kualitas lingkungan seringkali berawal dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Karena itu pendengar, menjaga sungai adalah investasi bagi kesehatan keluarga dan juga masa depan anak cucu kita.

0: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nah, baiklah mereka, demikian untuk program kita di Green Radio untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Tentunya pendengar, program Green Radio akan hadir di setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian perjumpaan kita di Green Radio. Semoga informasi dan kisah inspiratif yang telah dibagikan mampu menumbuhkan kepedulian serta mendorong langkah konkret dalam menjaga bumi. Ingat, perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Terus ikuti episode berikutnya untuk wawasan, tips, dan inspirasi seputar green living yang dapat Anda terapkan setiap hari. Sampai jumpa di Green Radio, suara hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.

Dan pendengar pendengar, dikarenakan saat lagi kita akan menaikkan ibadah sholat asar. Maka itu pendengar, salawat Hifzul Bilad akan kita hadirkan untuk menengani ruang dengar Anda untuk edisi sore hari ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab.
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyaut. Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab.
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Demikian pendengar, selama menaikkan ibadah sholat asar, semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, terima kasih pendengar. Kali ini kita temani ruang dengar Anda dengan selingan musim dan juga informasi hingga tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti.

0: FYI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja mau yang gratisan. FYI for Yay Info.
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
3: Hai bro, ngapain? Kayak lagi bingung gitu deh.
4: Gimana gak bingung coba? Rencananya aku mau masukin lamaran, terus batal.
3: Kok bisa sih? Itu kan yang kamu cita-citakan. Kamu udah lulus S1, jurusannya juga sesuai dengan yang dibutuhkan. Apalagi?
4: KTP. Aku lupa kalau KTP aku tuh hilang beberapa bulan yang lalu dan aku belum bikin lagi, Ran.
3: Ah, kamu ada-ada aja. KTP mah nomor 1 atuh.
4: Iya sih. Ya udah, sekarang aku fokus dulu deh bikin KTP.
3: Ya udah, jangan ditunda-tunda lagi ya.

Nah, kali ini mendengar, sembari kita menanti tepat pada pukul 17 nanti kita akan bergabung dengan Persatu RRI Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17. Kita temani ruang dengar dan dengarkan informasi terkini. Bioetanol aren sudah diuji di motor Habrin klaim hasilnya lebih irit. Datunya peringatan, bioetanol berbahan baku aren bukan lagi sebatas konsep di laboratorium. Peneliti pusat riset biomasa dan juga bioproduk BRIN peringatan, Sabtadi Darmawan mengungkapkan bahan bakar nabati tersebut telah diuji coba. Uji coba dilakukan pada sepeda motor dan juga menunjukkan hasil yang positif. Menurutnya peringatan pengujian yang dilakukan menunjukkan bioetanol mampu meningkatkan performa kendaraan sekaligus membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien. Selain uji coba di kendaraan, pendengar, proyek percontohan bioetanol aren juga dilakukan di Kamojang melalui kolaborasi dengan Pertamina. Percontohan dilakukan pendengar atas inisiasi Kementerian Kehutanan. Sementara itu, pendengar, BRIN juga telah melakukan pengujian pada skala laboratorium. Meski demikian, Sabtadi juga menegaskan pembuatan bioetanol aren masih berada pada tahap riset.

0: FYE Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETTS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for Yay Info!

Untuk sahabatku, keberagaman itu adalah keindahan. Seperti pelangi, terlihat indah walau warnanya berbeda satu sama lain. Keberagaman itu adalah anugerah. Beragam suku, budaya, agama, dan bahasa mengingatkan kami akan toleransi, menciptakan persatuan dan pengertian akan perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda, agar saling menghargai satu sama lain dan bersatu padu untuk mencapai tujuan. Keberagaman itu adalah kita, Indonesia.

Nah, terus peringatan demikian program kita di Selingan Muslim dan juga informasi untuk edisi sore hari ini. Selanjutnya peringat tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM karena tepat nanti peringat pada pukul 17. Kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17.

0: Tang dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Dih, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu.

Tahukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter RRI Sekorwin Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Jadi si hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh perkuat kolaborasi pasca bencana. Berikutnya, Koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu jadi percontohan di Aceh Besar. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Sumawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BMUI.
1: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya, ruang kelas darurat. Ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rehab rekon sekarang ya, kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya. Ya.
0: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru, dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju, serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu menjadi salah satu koperasi yang berhasil beroperasi di Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu terus menunjukkan perkembangan sejak mulai beroperasi. Berbagai kegiatan usaha telah dijalankan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa. Keberhasilan koperasi dalam mengelola dan memutar modal awal menjadi salah satu indikator positif perkembangan KDMP Syariah Lam Lumpu. Meski hingga kini belum memiliki kantor sendiri dan masih memanfaatkan salah satu fasilitas milik Gampong sebagai tempat operasional, aktivitas koperasi tetap berjalan dengan baik. Sekretaris Camat Pekanbada, Rusdi, mengatakan KDMP Syariah Lam Lumpu memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi koperasi desa lainnya di Aceh Besar. Menurutnya masih terdapat sejumlah koperasi yang belum beroperasi secara optimal, sehingga diperlukan pendampingan agar dapat berkembang seperti yang telah dilakukan di Lam Lumpu.
4: Dan kami selalu berkoordinasi dengan juga dengan BA, Business Assistant, itu yang mendampingi kampung-kampung. Ya, kalau di kampung di Kecamatan Pekanbada ada empat orang Business Assistant yang mendampingi fasilitator lah. Ya. Mendampingi desa-desa, kami selalu meminta informasi dari business assistant. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa atau kampung-kampung, kami menghubungi kecilnya, menghubungi pengurusnya, sehingga bagaimana koperasi ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan kebijakan yang ada, peraturan yang ada.
3: Ia juga menambahkan pendampingan oleh bisnis asisten ini mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, hingga peningkatan kapasitas pengurus agar koperasi mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pemerintah berharap keberhasilan KDMP Syariah Gampong Lam Lumpu dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk mengembangkan koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Paraknya penipuan catut nama Bupati Aceh Utara, masyarakat diimbau jangan percaya permintaan uang lewat media sosial. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
5: Masyarakat Aceh Utara diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Bupati Aceh Utara melalui telepon, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan berbagai platform media sosial lainnya. Imbauan ini disampaikan menyusul adanya laporan dari sejumlah warga yang menjadi sasaran oknum tidak bertanggung jawab. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil SEMM atau yang akrab disapa Ayahwa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta bantuan dana, transfer sejumlah uang maupun data pribadi kepada masyarakat melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat.
6: Saya himbau kepada seluruh masyarakat Aceh Utara, pengguna media sosial, baik telepon maupun WhatsApp, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, agar berhati-hati atas penipuan atas nama Bupati Aceh Utara. Semua masyarakat harus berhati-hati, jangan sampai menjadi korban selanjutnya. Banyak sekali korban-korban yang telah melaporkan kepada saya tidak pernah meminta mengirimkan uang, itu semua bohong. Maka jangan dihiraukan hal-hal tersebut, jangan sampai masyarakat kita Aceh Utara tertipu dengan media-media sosial yang di atas namakan Bupati Aceh Utara minta dakwah. Sekali lagi, saya ingatkan kepada seluruh pengguna media sosial agar berhati-hati terhadap penipuan yang diatasnamakan Bupati Aceh Utara. Itu semua bohong.
5: Menurutnya, sudah ada sejumlah laporan yang masuk terkait aksi penipuan tersebut. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan, panggilan telepon, maupun akun media sosial yang mengaku sebagai dirinya dan meminta uang atau bantuan dalam bentuk apapun. Jika menemukan hal tersebut, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media digital, selalu memverifikasi informasi yang diterima, serta tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Ayahwa berharap masyarakat tetap waspada agar tidak menjadi korban kejahatan cyber yang memanfaatkan nama pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Dari Aceh Utara, Antariana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. PT Bifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari atau BEL, dua anak perusahaan PT Media Jaya Bersama atau MDB, menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talk show dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
7: PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, dua anak perusahaan PT Media Jaya Bersama, menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih Kabupaten Aceh Barat Sabtu pagi. Kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi menjadi puncak rangkaian program aksi peduli lingkungan kedua perusahaan itu. Acara ini dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, Sekda Aceh Barat Dr. Kurdi, aktivis lingkungan Pandawara Group dari Bandung, masyarakat serta ratusan pegawai PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari. Group Head CC PT Mifa Bersaudara Tengku Gaddafi Al-Munir mengatakan kegiatan tersebut merupakan puncak dari berbagai program yang telah dilaksanakan perusahaan sepanjang tahun. Mulai dari edukasi lingkungan, kampanye pengurangan emisi, penghijauan, hingga aksi bersih lingkungan. Menurutnya, upaya menjaga lestari lingkungan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar gerakan tersebut memberikan dampak yang berkelanjutan.
8: Ringan-ringan hidup dunia. Jadi kita sama-sama ingin mengajak masyarakat sebetulnya. Memotivasi masyarakat supaya tanggap terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian, ya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, coba lihat nih pada saat ini kondisi kita, ya mengundang kawan-kawan lah ya. Dari pada Wakara itu jadi mereka nih yang sebetulnya ya sudah biasa melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Nah, kalau kita lihat kan jumlah sampah yang ada di dalam parit ini kan cukup, semua ini kan cukup luar biasa ya. Nah, jadi ini sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Nah.
7: Kepala Teknik Tambang PT Bara Energi Lestari, Rahmat Zahri, menyampaikan PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari selama ini terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat maupun pemerintah Aceh melalui berbagai dukungan sarana, penghijauan, dan aksi bersih lingkungan. Ia sangat mengapresiasi aksi yang melibatkan masyarakat, memberi semangat dan dukungan kepada pemerintah serta pihak perusahaan dalam menciptakan lingkungan bersih.
9: Aksi ini salah satu perwujudan dari pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kebetulan tahun ini kita Climb for Climates atau penataan tentang kondisi alam. Salah satu yang kita canangkan hari ini adalah tentang pengumpulan sampah atau plogging, yang ini sebenarnya kami lebih kepada inisiatif supaya program kebersihan ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat dengan permulaan atau inisiator dari kami dan Pemda Aceh Barat.
7: Anak perusahaan dari PT Media Jaya Bersama akan terus mendukung program-program penghijauan bersama pemerintah daerah serta mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai gerakan bersama. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
2: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Lengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
10: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Bupati menjelaskan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan kesempatan selama 3 bulan bagi para geci untuk menyelesaikan pengembalian temuan tersebut. Tenggat waktu itu akan berakhir pada 30 Juni 2026.
11: Ini sudah patuh 60%. Ya. Sampai 30 Juni, deadline-nya nanti kita serahkan ke APH. Sesuai dengan yang sudah disepakati. Kita beri waktu 3 bulan.
10: Tarmizi menegaskan apabila hingga batas waktu berakhir masih terdapat geci yang belum mengembalikan temuan dana desa, maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati juga mengaku telah mengimbau seluruh geci yang menjadi temuan agar segera menyelesaikan kewajiban pengembalian dana. Langkah itu diharapkan dapat mencegah proses hukum dan mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Lebih lanjut, Tarmizi mengingatkan seluruh geci agar tertib dalam administrasi pengelolaan dana desa dan menggunakannya secara tepat sasaran. Ia juga mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan program-program yang mampu mendukung peningkatan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju Dataran Tinggi Tanogayo. Pemerintah Daerah Aceh Tengah gelar Focus Group Discussion atau FGD terkait penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah. Lengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
12: Pemerintah Aceh Tengah melalui Dinas PUPR menggelar Focus Group Diskusi Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kabupaten setempat tahun 2026 di salah satu hotel di Takengon kemarin. Kegiatan yang diwakili oleh Sekda Aceh Tengah Mursyid ini dihadiri unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, penyuluh pertanian, serta peracaman. FGD ini diharapkan untuk menampung masukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan daerah dalam dokumen rencana tata ruang. FGD ini, lanjut Mursyid, menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan revisi RT/RW mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan, pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah.
13: Regulasi mengizinkan kita untuk merevisi kedua dokumen ini. Dokumen ini penting bagi Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Kita ketahui bahwa mulai 2021 yang lalu, sistem perizinan sudah menggunakan OSS. Jadi OSS ini erat kaitannya dengan DPTF. Bagaimana investasi bisa berkembang di Aceh Tengah, tentunya RTRW dan RTR ini menentukan investor-investor yang ada masuk ke Aceh Tengah merasa aman dengan regulasi yang jelas dan tegas.
12: Sekda Mursyid menyebut hasil FGD ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Harapannya, kata dia, masukan dari semua kalangan dapat terakomodir untuk pembangunan Aceh Tengah ke depan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Situs Cagar Budaya Radio Perjuangan Rimba Raya dinilai dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat setempat jika pemerintah provinsi bahkan pusat serius mengembangkan monumen radio tersebut dengan meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
14: Tugu Radio Perjuangan Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat setempat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah, Sukri Tomtars, mengatakan sumber pendapatan masyarakat akan bertambah jika pemerintah pusat dan provinsi serius mengembangkan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional. Hal itu timpalnya dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dengan hadirnya para wisatawan ke situs bersejarah bagi Republik Indonesia tersebut.
15: Artinya nanti kita berharap ada masyarakat yang akan terus melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan di situ yang bisa meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonominya. Cuma ada kendala di sana, Pak. Pertama, ketersediaan sarana prasarana itu sangat penting. Tadi disampaikan kita butuh museum, kita butuh mini teater, kita butuh sarana prasarana lainnya yang bisa mendukung dan menghadirkan orang untuk datang melihat Rimba Raya itu.
14: Selain itu, akses menuju situs radio itu tambahnya juga penting agar memudahkan para pelancong menuju cagar budaya provinsi itu. Bahkan, jalan lingkar menurutnya juga sangat penting demi promosi lebih lanjut. Karena itu, ia berharap pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, baik pusat maupun Korwil Aceh, dapat membantu meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Mengingat Radio Rimba Raya pernah menjadi satu-satunya alat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. BPBD Kota Sabang terus melakukan penanganan dan evaluasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat cuaca ekstrim. Selain longsor di Gampong Kuta Timu, petugas juga menangani pohon tumbang dan banjir di beberapa titik lainnya. Lengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang masih melakukan penanganan dan evakuasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat hujan berintensitas tinggi yang melanda wilayah Kota Sabang sejak Jumat 26 Juni 2026 sore. Salah satu lokasi yang menjadi prioritas penanganan adalah tanah longsor di Jurung Raja Wali Gampung Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, yang merusak 2 unit rumah dan menyebabkan 5 warga terluka. Anggota Regu 2 BPBD Kota Sabang Kurnia Khalid mengatakan pihaknya langsung bergerak ke lokasi sesaat setelah menerima laporan kejadian. BPBD juga melakukan pendataan terhadap korban dan kerusakan sekaligus memantau sejumlah titik bencana lain di Kota Sabang.
18: Begitu kejadian langsung ke lokasi dan langsung mencari data termasuk data-data korban. Sejauh ini peralatan kami yang tidak mendukung karena untuk longsor dan banjir kita tidak mempunyai alat berat. Itu sudah kita koordinasikan dengan pihak terkait PUPR. Mungkin dari mereka yang punya alat lengkap, alat berat lah. Kalau kami hanya mendata dan sejauh ini sudah kita tangani tahap-tahap pertama.
17: Menurut BPBD, penanganan darurat dilakukan bersama lintas instansi dan masyarakat setempat untuk memastikan keselamatan warga terdampak. Pembersihan material longsor akan terus dilanjutkan agar akses dan kondisi di sekitar pemukiman kembali aman. Sementara itu, Kecik Gampung Kuta Timu Tesar Haryadi menjelaskan longsor terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah hujan deras mengguyur Kota Sabang. Akibat kejadian tersebut, 2 rumah warga tertimbun material longsor dan 5 orang mengalami luka-luka.
19: Terkena musibah tanah longsor ini ada 2 kakak. Semalam sudah dilarikan ke rumah sakit, itu ada 5 korban. Jadi 2 korban alhamdulillah kondisinya sudah membaik sampai dengan hari ini. Namun yang 3 orang lagi, 2 orang dirawat di rumah sakit umum Sabang, kondisinya agak lumayan parah. Dan 1 lagi dirujuk ke rumah sakit Kesdam di Banda Aceh, Bapak, karena patah bagian bahu sebelah kiri.
17: Ia menambahkan pemerintah Kota Sabang bersama BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan instansi terkait telah turun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi serta penanganan dampak bencana. Pembersihan material longsor juga dilakukan agar barang-barang milik warga yang masih tertimbun dapat dievakuasi. Tesar Haryadi berharap pemerintah segera melakukan penanganan lanjutan terhadap rumah warga yang terdampak longsor. Ia juga mengusulkan agar korban yang kehilangan tempat tinggal dapat direlokasi ke lokasi yang lebih aman sehingga terhindar dari ancaman longsor susulan. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
16: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Nah, tentunya berkarya kali ini kita hadirkan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanogayo menemani ruang di Geranda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga mendengar nantinya kita selingin ya dengan updatean terkini Gunung Itayan di Gunung Buru Telong.

Seorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua

0: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, muka mulo kita iarap ni masjid mujahirin ni i kampung Angkasa Jayanti ni. Masing-masing ariama arine biak saudara mahrenya peralatan lagu jelbang parang urung penyapu. Karena kita malai gotong royong membersihkan masjid teni urung kampung Angkasa Jayanti ni.
1: Gotong royong atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

Nah, tentunya pendengar kita hadirkan update terkini gunung kita yakni Gunung Buritelong. Laporannya pendengar tanggal 26 Juni 2026 per 24 jam. Cuaca berawan hingga hujan, angin lemah ke arah timur laut dan juga suhu udara sekitar 18 hingga 27 derajat Celcius. Sebagai pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut asap kawah nihil. Untuk pengamatan kegempaan pendengar, ada 6 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 9 hingga 25 mm dan lamanya gempa sekitar 16 hingga 23 detik. Lalu ada 2 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 14 hingga 35 mm dan lamanya gempa sekitar 61 hingga 65 detik. Untuk rekomendasi masyarakat dan juga pendukung pendaki Gunung Buritelong, tidak mendekati area kawah Buritelong dalam radius 2 km dan juga tidak berada di area fumarola dan solfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulan, tingkat aktivitas gunung berapi Buritelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada. Untuk membuat laporannya ada Muhammad Saiful Zulkiram, yang tentunya pendengar informasi yang kita input di magmaisdm.go.id. Dan tentunya juga, kami dari SPRRI Rimbarai Bermerih masih akan terus menghadirkan pendengar updatean terkini dari Gunung Berapi Buritelong.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi sore hari ini. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa, mengimbau masyarakat untuk mendaftarkan bantuan dan juga hibah dari pemerintah daerah atau Pemda. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Purbaya, hibah warga, daftar bantuan dana hibah, pada hasilnya pendengar tidak ditemukan pemberitaan media kredibel dan juga pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video tersebut, pendengar dilakukan pengecekan menggunakan situs Hive Moderation. Hasilnya pendengar analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9% sebagai hasil manipulasi artificial intelligence atau AI. Masih dari laman bakauda.purbalingga.kap.go.id, berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat, ataupun badan hukum. Untuk perorangan, peringkat pemerintah menyalurkan bantuan dalam bentuk bantuan sosial atau bansos, Kementerian Keuangan RI melalui laman PPID Kemenku, tentunya membantah klaim mencantum nama Purbaya yang menghimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. Demikian cek fakta, mendengar nantikan cek fakta lainnya esok hari, kerja hanya di SPR RI, Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pil.
1: Ya, terucapkan selamat sore untuk pendengar siar dari Rimba Rebrebriah dimanapun Anda berada. Sedangkan musik dan juga informasi kita hadirkan hingga pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga gimana akhir pekannya pendengar? Apakah akan diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, menikmati waktu bersama keluarga, atau bagi pendengar tetap beraktivitas? Selamat akhir pekan bagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kita dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Dan juga jika pun kita sedang sakit, selalu kami doakan kita segera sembuh dan juga diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Ya,
5: tidak, aku mau yang ini saja.
4: Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Nah, kali ini pendengar kita hadirkan informasi menemani ruang dengar Anda di edisi sore hari ini terkait Kementerian Pertahanan RI kembali menegaskan kegiatan latihan dasar atau Latsarmil bagi peserta calon manajer Koperasi Desa Merah Putih bukan untuk bertempur. Para peserta tetap dengan profesi sipil dengan penugasan sebagai manajer Koperasi Desa Merah Putih dan juga Kampung Nelayan Merah Putih. Ketut menjelaskan pendengar kegiatan Latsarmil untuk membentuk karakter peserta, meningkatkan kedisiplinan dan juga kepemimpinan, integritas dan juga kerjasama. Kemudian pendengar membentuk sikap bertanggung jawab, profesionalisme, bekerja di bawah tekanan dan juga semangat mengabdi untuk masyarakat. Selain itu pendengar korelasi antara Latsarmil dengan pertahanan negara sesuai dengan rencana aksi strategis Kopdes dan juga Kampung Nelayan, yakni memperkuat ekonomi kerakyatan, sementara ekonomi rakyat pendengar yang kuat menjadi bagian dari ketahanan nasional.

0: AI for Yay Info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
0: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Mama.
4: Iya, Nael.
3: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, Mama?
4: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
3: Iya, Ma. Bisa pedulangan, itu kan dorok. Apalagi, Ma.

Mesela Tukita. Masa orang bosan koro gitu. Anak kucing aja tahu buang sampah. Lalu ditupannya.

Nah, baiklah pendengar, demikian untuk pendengar ya sore ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Dikarenakan nanti pendengar kita akan menunaikan ibadah sholat maghrib, lagu-lagu religi pilihan akan menemani ruang dengar Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini.

untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang."

Nah, baiklah pendengar, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Tentunya pendengar, selamat malam dan juga selamat mengikuti.

0: yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat.
1: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
2: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
0: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
0: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, Program Latihan Dasar Militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
0: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: tunggu. Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
1: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
1: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Kita nggak kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, suro kan, dengan masih kita Jawa, jadi suro merupakan hari libur besar di Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja Biasanya 900-an, akhirnya berapa?
9: 500-an.
10: 500-an. 500-an. 500-an.
8: Progres masih bagus, ini masih berapa? 6%. 7% bagus, Mas Ken. Ini encourage penyidik saya bisa ngebut yang tepi, yang itu selesai. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan misalnya cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
12: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
11: Sementara, peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
13: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
11: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
16: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
16: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
9: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
16: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door to door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Daraen. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
19: Keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Daraen, RRI Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
20: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 di Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di Tanah Air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
21: Kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan dari Kabupaten Kasih atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berangkat dari
20: daerah. Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
23: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
24: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
23: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
24: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
0: Variante, pero bueno, todo el mundo está listo y preparado para el encuentro.
23: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Nah, ternyata mendengar dan demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung oleh Pro3 RRI, dan kini kita kembali lagi dalam program SPR RRI Rimbare Beral Meriah.

0: AI for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI for Yay Info.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: Nomor antrian 5 di loket.
5: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
6: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
5: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
6: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
5: Ya udah, aku salat dulu ya.
7: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
4: Nomor antrian 2.
6: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Nah, tentunya peringatlah selamat malam untuk pendengar RRI Rimbarai Berumriah dimanapun Anda berada. Tentunya biasa di jam-jam seperti ini, siap sholat maghrib tadi ya, kita sudah kembali berkumpul di rumah, menikmati waktu bersama keluarga, menceritakan tentunya apa saja yang terjadi di edisi hari ini. Tentunya peringatlah di jam-jam seperti ini, menikmati jam makan malam tentunya pasti enak sambil kita bersharing bersama keluarga ya. Tentunya pendengar kami dari SBRR Rimbarai Berumriah masih terus menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini hingga adanya pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan lagu-lagu pilihan akan menemani ruang dengar Anda.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Malikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan

0: dengan pulpen diajukan dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makannya ayam sama Dani.
0: FYI for yay info.
2: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Nah, tentunya pendengar, saya Riki Tonangan pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Nantinya kita akan mengikuti program-program dari Persatuan Rerita Kengon, dan kita akan berjumpa lagi esok pagi. Hari kata pendengar, saya Riki Tonangan, tugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata, perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Itulah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menampakkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya tambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling lihat dan bandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain. Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya.

perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas.

0: Selamat malam pendengar Perusahaan RRI Takengon. Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Tadi kemana ngajian isya kita sudah dengarkan. Dan pendengar, kita akan lanjut ya untuk dengarkan mini drama yang akan hadir. Dan mini drama kali ini Nur hantarkan produksi RRI Takengon dengan judul Harga Sebuah Kejujuran. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Sahabat RRI, kejujuran kadang diuji saat hidup sedang sulit. Namun, tidak semua orang mampu bertahan ketika godaan datang menghampiri. Drama radio kali ini berjudul Harga Sebuah Kejujuran. Selamat mendengarkan.
2: Kau kelihatan murung kali, Kak. Ada masalah?
3: Ibuku sakit, Teh. Obatnya mahal. Aku bingung harus cari uang dari mana lagi.
2: Sudah coba pinjam keluarga, Ana?
3: Sudah. Semua juga lagi susah, Teh.
2: Sabar ya, pasti ada jalan.
3: Kadang aku capek jadi orang jujur. Hidup susah terus.
2: Jangan ngomong gitu, Kak Ana. Rezeki memang gak selalu cepat datang. Yang sabar ya, Kak Ana.
3: Tapi lihat orang-orang di luar sana, Teh. Banyak yang curang, malah hidupnya enak.
2: Belum tentu hidup mereka tenang, Kak. Ada pesan dari proyek.
3: Apa katanya, Ti?
2: Besok kita disuruh antar uang pembayaran material ke kantor pusat, Kak Ana.
3: Oh, syukurlah proyek masih jalan.
2: Katanya uangnya hampir 50 juta. Ini uangnya sudah lengkap?
3: Lengkap?
2: Kakak kenapa? Dari tadi kok diam aja?
3: Ti, kalau kita ambil uang ini sedikit, mungkin gak ada yang tahu kan, Ti?
2: Apa?
3: Cuma pinjam. Aku butuh buat ibu.
2: Itu bukan pinjam namanya, Kak. Itu mencuri.
3: Aku kepepet.
2: Aku ngerti keadaan kakak. Tapi jangan sampai karena susah kita hilang harga diri, Kak.
3: Harga diri gak bisa beli obat, Ti.
2: Tapi uang haram juga gak akan bawa berkah loh, Kak.
3: Kamu ngomong. Ngomong karena bukan kau yang merasakan, Ti.
2: Aku juga susah, Kak. Tapi bukan berarti semua cara jadi halal, Kak.
3: Aku cuma takut kehilangan ibu, Ti.
2: Kak, kita cari cara lain ya. Aku bantu semampuku.
3: Dengan apa? Gaji kita kan pas-pasan.
2: Setidaknya kita masih punya hati yang bersih loh, Kak.
1: Malam itu, pikiran Ana semakin kacau antara kebutuhan dan kejujuran. Ia berada di persimpangan.
3: Kalau aku ambil sedikit saja, ibu bisa berobat. Nanti juga aku ganti.
2: Kak Ana?
3: Ya, Ti.
2: Aku tahu kakak bakal kesini.
3: Aku cuma...
2: Kalau hari ini kakak ambil uang itu, hidup kakak gak akan pernah tenang, Kak.
3: Aku gak punya pilihan.
2: Ada, selalu ada pilihan untuk tetap jujur, Kak Ana.
3: Tapi kalau ibuku kenapa-kenapa?
2: Besok kita bicara sama bos ya. Kita minta bantuan baik-baik.
3: Kalau ditar,
2: setidaknya kita tidak jadi pencuri.
3: Aku capek, Ti.
2: Aku tahu, Kak. Yang sabar ya, Kak.
3: Ya, Ti.
2: Ya.
3: Terima kasih. Semalam kau menghentikanku, Ti.
2: Sahabat itu bukan cuma hadir saat senang, Kak Ana.
3: Aku hampir menghancurkan hidupku sendiri, Ti.
2: Yang penting, sekarang kakak sadar sebelum terlambat.
3: Halo? Halo? Iya? Apa? Benar, Kak?
2: Kenapa, Kak?
3: Bos proyek bantu biaya pengobatan ibuku, Ti.
2: Alhamdulillah.
3: Dan katanya karena kita selama ini dikenal jujur, Ti. Ternyata kejujuran memang enggak langsung bikin kaya, Ti.
2: Tapi bisa menyelamatkan hidup kita, Kak Ana.
1: Sahabat RRI, hidup memang penuh ujian. Kadang kesulitan datang bersama godaan untuk mengambil jalan pintas. Namun ingat, kejujuran mungkin terasa berat, tetapi penyesalan karena kehilangan kepercayaan jauh lebih menyakitkan.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, pendengar Pro 1 dimanapun berada. Saat lagi kita akan ikuti ya untuk program Ruang Komunitas. Dan nantinya kita akan bersama LPHK Nenggeri Linge. Dan dengan topik LPHK Nenggeri Linge Bergerak Bersama Pasca Bencana 2025. Nantinya ada Ketua LPHK Nenggeri Linge Bang M. Saleh atau Adong Linge yang akan bersama kita, dan nanti kami akan coba hubungi melalui sambungan telepon. Pastikan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, dan juga 90,1 FM RRI Rimba Raya.

0: Guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, bos dinas luar, kamu kok selalu hilang-hilangan ya? Datang telat duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Hah? Ya Allah, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali kita berjumpa di program Ruang Komunitas ya untuk malam ini. Dan pendengar, seperti yang sebelumnya Nur sampaikan, untuk Ruang Komunitas malam ini kita akan bersama LPHK Negeri Linge dengan tema LPHK Negeri Linge Bergerak Bersama Pasca Bencana 2025. Dan saat ini Nur sudah tersambung ya melalui sambungan telepon bersama Bang M. Saleh atau Bang Adong Linge. Ya, Nur langsung sapa. Assalamualaikum Bang Adong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar Bang untuk malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Jadi pendengar, Bang Adong ini sendiri merupakan Ketua Lembaga Pengelola Hutan Kampung Negeri Linge atau LPHK Negeri Linge. Dan pendengar, kita ketahui bersama ya, ini bencana hidrometeorologi 2025 lalu luar biasa ya dampaknya, apalagi di wilayah Linge. Ada setidaknya beberapa desa yang bahkan bisa dibilang sampai sekarang tuh kondisinya cukup ini ya, miris sekali. Dan bagaimana sih untuk LPHK Negeri Linge sendiri bergerak sejauh ini seperti apa pasca bencana 2025 lalu? Kita akan ulas lebih lanjut. Dan pendengar Pro 1, untuk Ruang Komunitas malam ini juga turut disiarkan melalui 93 FM pastinya, melalui RRI Digital pendengar juga bisa dengarkan, dan melalui aplikasi RRI Digital serta melalui live streaming YouTube ya, maksud kami, di RRI Takengon Channel. Buat yang ingin gabung juga bisa melalui nomor interaktif di 08216585476, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 08527082572. Gimana Bang Adong nih, suasana terkini lah setidaknya di wilayah Linge sendiri atau wilayah yang istilahnya apa ya, dalam wilayah LPHK Negeri Linge gitu. Sejauh ini seperti apa sudah Bang?
1: Sejauh ini alhamdulillah sudah berbenah lah. Mm-hmm. Sedikit normal, cuma kan mm-hmm. kita dari Lembaga Perhutanan Sosial atau Lembaga LPHK Negeri Linge sudah berbuat beberapa hal. Mm-hmm. Yang pertama sekali pasca bencana kemarin, kita selaku tim membentuk tim ranger meninjau lokasi hulu sungai karena air sampai sekarang kan posisi keruh.
0: Iya.
1: Jadi tim kita meninjau sampai ke hulu dan mendapatkan di hulu jauh di lokasi Taman Buru, ternyata ada longsor yang sangat besar, kan seperti itu. Di airnya itu ketika itu belum hidup rumput, maka ya, posisi airnya keruh sampai ke bawah.
0: Iya. Yeah.
1: Termasuk tim kita pas waktu itu diinformasikan sama masyarakat yang menyadap pinus, ada sumbatan pohon-pohon di atas. Jadi kita khawatir ketika itu jebol nanti kan besar airnya dan membahayakan kampung. Jadi tim kita turun juga ke situ untuk menyetirkan.
0: Oke.
1: Okay. Dengan cara memotong, dengan sinso dan juga membakar supaya tidak ada sumbatan air, kan seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Termasuk ini beberapa bulan kebelakang di seputaran kampung kita melakukan penanaman pohon baru di air sungai. Karena di kampung ini kita berdiskusi dengan orang tua, bercerita, yang cocok ditanam untuk menahan air ketika besar apa pohonnya.
0: Yeah.
1: Jadi orang tua sini menyarankan untuk menanam pohon baru.
0: Oke. Okay. Ya, jadi nanti pendengar sedikit gambaran ya bagaimana sih sebenarnya kondisi di beberapa wilayah Linge pasca bencana lalu, itu juga turut ditampilkan di tampilan YouTube kami. Bang, berarti dari beberapa kegiatan yang bisa dibilang sudah dilakukan ya LPHK bersama masyarakat, timnya dan sebagainya, itu kalau LPHK Negeri Linge ini sendiri mengayomi berapa kampung nih Bang?
1: dia untuk lembaga ini kan khusus di Kampung Linga aja dia, Kak. Karena wilayah pengusulan perhutanan sosial ini dia di di satu desa dia. Dan alhamdulillah lembaga kita kan ada SK dari kementerian sudah resmi, kan seperti itu.
0: Oke, berarti ini khusus Kampung Linganya gitu ya?
1: Kampung Linga, seperti itu.
0: Oke, siap-siap. Untuk kondisi masyarakat sendiri sejauh ini seperti apa?
1: Kondisi masyarakat sekarang ini kan sudah hampir-hampir stabil lah. Yang menjadi kendala di desa kita, menurut pantauan kita kan di... Mungkin hanya bukan di desa kita aja, karena seluruh Aceh Tengah mungkin, Kak, ya. Bahwa sarana pertanian, sarana perkebunan, sawah, itu kan belum ada disentuh oleh pemerintah. Seperti itu.
0: Oke, Bang, ngomongin soal LPHK Negeri Linga juga. Ini kan LPHK pastinya memang memiliki peran penting dalam menjaga kawasan hutan kampung. Lantas bagaimana nih peran lembaga ini dalam proses pemulihan pasca bencana lanjutan nih, Bang?
1: Ya, jadi dalam proses pasca bencana lanjutan pemulihan, kita dari lembaga sudah berupaya melobi ke jajaran lah, dan juga ke kementerian, yaitu seperti pemulihan sumber air bersih masyarakat, dan kita sudah menyupport sang beberapa meter, kan seperti itu, untuk kebutuhan sumber air masyarakat. Dan juga tim-tim dari lembaga ini sudah berupaya berapa kali memasang, membantu masyarakat banyak lah, memasang air bersih supaya air bersih masuk ke rumah-rumah, karena itu kan juga sumber kebutuhan. Dan juga tim LPHK ini sudah menanam beberapa pohon untuk penyelamatan kampung. Ketika kita khawatir hujan lebat lagi dan keluar air lagi, maka sudah ada pohon nanti untuk beberapa tahun ke depan yang hidup untuk menahan supaya tergantung air itu tidak masuk ke kampung kita, kan seperti itu.
0: Iya. Kalau LPHK ini nanam pohonnya jenis apa, Bang?
1: Jadi yang kita tanam pohon kemiri, termasuk pohon baru tadi kan, termasuk yang pohon-pohon besar lah, termasuk pinus ada sebagian.
0: Juga
1: lembaga LPHK ada mengoperasikan mesin giling kopi. Guna kadang ada masyarakat kita yang kopinya bisa digiling dengan harga standar lah. Untuk perekonomian masyarakat, karena itu dikelola oleh lembaga kita, kan begitu.
0: Berarti ini udah jalan ya, Bang, ya?
1: Sudah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah musim panen tahun ini banyaklah warga kita yang menggiring di sini, karena sebelumnya warga kita menggiring ke desa tetangga seperti itu, karena di kampung kita musim giling kopi.
0: Bang Adong, dari proses reboisasi ya, penanaman pohon kembali yang dilakukan LPHK Linga, LPHK Negeri Linga, ini yang mendukung siapa, Bang? Maksudnya apakah ada mungkin mitra lain atau komunitas bibit apa gitu yang menyediakan bibit, atau perolehan bibitnya dari mana lah bisa dibilang untuk tanaman baru ini?
1: Alhamdulillah ini kan berkat dukungan terutama kan pemerintahan desa kampung. Kita kan ada selaku penyuluhnya yaitu dari Yayasan HK, seperti itu. Jadi kita berkat kerjasama kita sama Yayasan HK, karena dia selaku dampingan LPHK ini, disupport lah seperti bibit, dan juga disupport lah seperti transport dan juga akomodasi lah, kebutuhan seperti itu.
0: Jadi LPHK Negeri Linga didukung dengan oleh HK gitu ya, Bang, lebih kurangnya. Kalau bisa dilihat nih, Bang, dalam situasi pasca bencana ya, walaupun terhitung sudah mau 8 bulan ya, lebih kurang ya, Bang, ya. Iya, 8 bulan pas lebih 1 hari karena per 26 November waktu itu. Biasanya nih, atau dari apa yang sudah dilakukan masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, sosial, lingkungan gitu, yang terbesar yang dihadapi warga Linga sendiri saat ini apa?
1: itu yang terbesar masyarakat Liwu yang dihadapi sekarang kan sulitnya untuk bersawah. Karena irigasi sawah kita kan tidak semua terjang sama sungai pas ke bencana. Karena di sini kak orang sudah terbiasa bersawah dalam satu tahun sekali. Maksudnya secara apa jarang lah masyarakat kita untuk membeli beras kan seperti itu.
0: Benar-benar. Saat ini karena kondisinya seperti itu, jadinya masyarakat banyak yang belum bisa mulai bersawah lagi. Kalau dilihat dari kondisi persawahan sendiri, berapa persen bang yang bisa dibilang luluh lantak ya kita bilang ya, atau mungkin yang benar-benar terdampak?
1: Untuk desa kita mungkin desa Lingu 50% ya kak.
0: Oke.
1: 50% memang tidak bisa satu-satu. Karena di sini kan hulunya terpisah ya.
0: Benar.
1: Satu hulu itu tidak bisa dikerjakan lagi kalau belum diperbaiki sama alat berat seperti itu.
0: Itu di wilayah Kampung Linga ya bang ya?
1: Wilayah Kampung Linga.
0: Oke. Tapi memang banyak di daerah Isak ini juga itu ada kerpap ya bang ya, itu juga nggak bisa masyarakatnya bersawah untuk sementara waktu sepertinya karena udah kayak air terjun di situ, apalagi daerah Linga yang berapa kampung kemarin bisa dibilang dari gambaran tuh luas sekali yang terdampak banjir bandang waktu itu ya bang ya.
1: Semasuk kayak di desa tetangga kita sama sekali tidak bisa lagi kak. Di desa Bujur, Jamat, Sekinal, Jepayung itu orang tuh tidak bisa lagi memang sama sekali. Kalau di kita ini hanya satu hamparan lah yang tidak bisa satu hampar lagi, sudah diupayakan beberapa kali gontroyong, alhamdulillah mungkin bisa tahun ini.
0: LPHK Negeri Linga ini sendiri apakah

0: di desa-desa tetangga lah.
1: Benar.
0: Dan juga membantu beberapa hal yang mereka butuhkan yang urgent, termasuk berkat kerjasama kita dengan HK, kita kemarin itu membantu penyaringan air bersih untuk desa Camat, Longskine, dan juga Kutureje, termasuk kita untuk memberi selang air bersih sekitar 500 meter untuk desa Kutureje seperti itu.
1: Oke. Bang Adong, kalau dilihat juga nih, menurut versinya Bang Adong ya, bagaimana sih sebaiknya bentuk kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, atau mungkin lembaga lainnya ya, agar proses pemulihan ini bisa berjalan lebih cepat dan berkelanjutan? Apa memang harus mandiri gitu ya, atau pemerintah tuh baiknya seperti apa sih, atau kita juga seperti apa sih gitu?
0: Kita berharap kan seperti ini, semua instansi aktif ya. Seperti sekarang mungkin aktif di bidang rehab rumah, hunian sementara, itu di bagian badan penanggulangan bencana posisinya. Terus di bagian mungkin seperti di desa tetangga ada penyaluran jaduk, beras, itu di dinas sosial. Kita berharap seperti ranah pertanian, perkebunan, persawahan itu kan di dinas pertanian, kita berharap itu pun segera diaktifkan lah untuk berbenah supaya masyarakat kita tidak ada kendala lagi. Karena di sini dalam pasca bencana ini, kalau pemerintah tidak segera, maka masyarakat akan berlarut-larut dengan kesusahan, kan seperti itu. Jadi kita berharap pimpinan baik bupati, gubernur, presiden, dia menginstruksikan semua instansi terkait untuk bergerak lah, yang semua dipikirkan oleh badan penanggulangan bencana, kan seperti itu.
1: Iya. Oke. Bisa digambarkan Bang, bagaimana sih sebenarnya kondisi hutan lindung atau mungkin hutan-hutan yang ada dalam pantauan LPHK Negeri Lingga untuk saat ini?
0: Kondisi, karena kami kan aktif di setiap bulan itu, tim ranger itu memantau ke hutan seperti itu. Yang sudah ditentukan lah grid-gridnya kan seperti itu kan.
1: Iya.
0: Jadi menurut pantauan kami banyak hutan kita yang perlu direnovasi, perlu dilakukan penanaman lah, penyegaran. Karena di atas banyak yang retak dan itu berbahaya untuk melakukan terjadinya lagi longsor seperti itu. Jadi kami bersama tim berencana akan membuat deplot untuk pembibitan. Supaya nanti setelah hidup bisa dilakukan penanaman ke tempat-tempat yang sudah retak dan juga banyak yang longsor, untuk supaya tidak terulang kembali hal-hal si yang sudah terjadi, kan seperti itu.
1: Benar. Oke, jadi ini salah satu contoh rencana ya dari LPHK Nagiling. Ngomongin soal target atau rencana besar lainnya, mungkin dalam beberapa tahun atau beberapa waktu ke depan untuk masyarakat dan lingkungan, ada lagi Pak?
0: Ada, dan kita sudah merencanakan seperti ini. Kegiatan seperti itu tetap berjalan terus dan juga akan mendukung kebutuhan masyarakat, karena masyarakat kita di sini kan dalam konteks usaha menyadap pinus. Jadi kita selaku lembaga akan membuat ganis, kita akan berusaha untuk bisa mengeluarkan surat izin dokumen sendiri supaya bisa membawa getah ini kemana lah, maksudnya bebas secara aturan negara seperti itu. Karena kalau seperti sekarang yang bisa mengeluarkan dokumen itu hanya THL dan juga perusahaan lain lah, seperti JI. Jadi lembaga kita berupaya sekarang dalam proses pengusulan ke kementerian dan juga ke Balai KSDA Provinsi dan juga pusat, kita dalam proses pengusulan supaya nanti bisa kita mengeluarkan izin langsung, dan juga masyarakat kita yang menjaga pinus bisa dengan bebas dia mau kemana dijualnya, ada dokumennya secara resmi dari lembaga kita seperti itu.
1: Oke, sejauh ini LPHK Negeri Lingga anggotanya berapa orang sih Bang? Dan dari mana aja asal anggotanya?
0: Jadi dia dalam kepengurusan lembaga ini Kak, sebagai pengurus aktif dia dihitung sekitar 25 orang dia.

0: 25 orang. Terus sebagai penerima manfaat langsung ada sekitar 50. 50 orang. Terus ada penerima manfaat tidak langsung sekitar 25 seperti itu, Kak.
1: Itu warga Kampung Linge sendiri ya?
0: Sebenarnya? Warga Kampung Linge, dan itu sudah di sudah terdata dia dalam bentuk pengusulan di awal seperti itu.
1: Bukan Kecamatan Linge, Bang ya, tapi Kampung Linge aja ya.
0: Kan khusus Kampung Linge.
1: Oke. Versi Bang Adong nih, bagaimana atau apa yang harus dilakukan masyarakat agar hubungan manusia dengan alam itu kembali seimbang gitu, Bang?
0: Ya, yang harus kita lakukan sebenarnya kan menyesuaikan bahwa lingkungan ini juga butuh kita dan juga kita butuh dia seperti itu. Dan itu perlu kita jaga untuk generasi masa depan. Kita tidak bisa semena-mena membakar atau melakukan penebangan secara liar seperti itu. Bukan tidak bisa, karena memang peruntukannya mungkin seperti kebun sembarang 1 hektar itu kan bisa dilaksanakan, dengan setelah itu nanti penanaman seperti jengkol kan bisa dilakukan lagi. Tapi yang tidak bisa dengan skala besar kan seperti itu. Karena ketika banyak kali kegundulan, maka cuaca semakin panas. Terus ketika hujan itu akan terbawa air ke pemukiman, juga terjadilah longsor-longsor seperti itu.
1: Oke, siap-siap. Mungkin kalau boleh disampaikan gitu ya, menggambarkan negeri Linge saat ini dalam satu kalimat setelah melewati masa bencana seperti apa?
0: Maksudnya kemana juga?
1: Kalau boleh menggambarkan Linge lah hari ini atau saat ini setelah melewati masa bencana seperti apa? Apa ya, suasananya seperti apa dan kondisinya terkini seperti apa setelah melewati masa bencana? Itu apa sih yang mungkin bisa ditangkap sama pendengar? Oh, ternyata Linge saat ini seperti ini pasca bencana. Walaupun dulu seperti ini, tapi sekarang seperti ini, tapi butuh sesuatu yang lebih lagi agar lebih baik mungkin gitu. Seperti apa nih, Pak?
0: Jadi mungkin saya ceritakan ke belakang, pasca bencana kita kan seluruhnya hilang komunikasi karena jaringan terputus semua. Jadi alhamdulillah kita kemarin itu dapat support dari HK Starlink dan itu sudah kita berdayakan untuk masyarakat umum, kita buka seperti itu. Jadi masyarakat Linge berkomunikasi melalui Starlink di kantor desa kita pakai waktu itu. Dan itu pengalaman yang sangat sulit yang pernah kita lalui. Dan itu berkesan sampai selamanya mungkin ya, karena banyak hal yang kita lakukan. Seperti di Linge ini waktu itu, orang mau lewat ke Takengon tidak bisa karena jembatan Kaili kan putus total. Jadi tim kita bersama masyarakat bekerja sama dan juga pemerintahan desa membuat getek seperti itu. Dan untuk sekarang ini alhamdulillah kan sudah terbuat jembatan Beli. Walau belum
1: maksimal,
0: tapi sudah bisa roda 2, roda 4 sudah bisa masuk ke desa kita. Dan sampai hari ini, mungkin hari ini sampai sekarang, desa Lejo Payung orang itu masih melakukan gotong-royong pembuatan jembatan apung. Karena hari ini baru dilaksanakan, mungkin belum selesai. Selesainya 2 atau 3 hari kebelakang lah. Jadi kita bersyukur selaku masyarakat Kampung Linge dan juga seluruh lapisan lah dalam desa Linge ini, bersyukur kita bisa berbenah berpelan-pelan, dan posisi sekarang usaha sudah berjalan, sepertinya ada pinus dan juga berkebun, masyarakat sudah mulai lah untuk bangkit kembali kan seperti itu. Karena kita tidak bisa berdiam diri, karena pemerintah ini kita lihat banyak hal yang masih dibenahi karena bencana ini belum selesai menurut pantauan kita seperti itu.
1: Teringat Nur, waktu bencana itu sedang ada kegiatan besar ya Bang ya, di Linge ya Bang. Kegiatan yang juga memang didukung HK terkait lingkungan juga gitu Bang ya. waktu kejadian itu. Ingat gak Bang?
0: Ingat, dan waktu itu karena ada kegiatan festival Negeri Lingga Kampung Musarak Negeri Murejo seperti
1: benar,
0: itu.
1: Benar.
0: Jadi pasca itu kita tim dari HK dan juga undangan dari Lembaga Perhutanan Sosial itu terkurung di Desa Lingga sekitar 47 orang waktu itu pas bencana.
1: Dan itu dari semua wilayah Aceh Tengah yang lagi hadir dalam event itu Bang ya?
0: Seluruh Aceh, kita di 13 kabupaten juga.
1: Bahkan ada dari luar juga kabarnya Bang ya?
0: Ada dari luar, dan alhamdulillah Mr. Mac dari Amsterdam, dia sampai ke Takengon baru bencana itu terjadi.
1: Allah. Oke deh, siap Bang. Dari situ bisa dilihat langsung bagaimana abang dan teman-teman yang memang terlibat dalam kegiatan lingkungan, alam, hutan dan sebagainya, langsung melihat begini loh dampaknya ternyata, dan masyarakat wilayah Tengah Aceh, masyarakat Sumatera juga bisa langsung merasakan ya. Baik, Bang Adong, mungkin sebagai pesan ya di penghujung, closing statement di penghujung bincang-bincang kita lah untuk malam ini, terkait dengan tema kita LPHK Negeri Lingga Bergerak Bersama Pasca Bencana 2025, ada hal yang ingin abang sampaikan, silakan Bang.
0: Jadi sedikit saya sampaikan untuk seluruh pendengar lah, intinya kita dalam hidup ini selalu menjaga hutan, menjaga lingkungan dan juga kebersihan dimanapun kita berada, baik di seputaran kampung, seputaran kota, karena dunia ini perlu kita wariskan untuk generasi masa depan. Dan juga kita berharap kepada cukong-cukong perusak lah, seperti penebang ilegal, penambang, untuk memantau lah di mana bisa dilaksanakan, maka di situ jangan semua wilayah dihancurkan dengan kepentingan pribadi. Itu harapan saya. Dan juga kita selaku masyarakat Kabupaten Aceh Tengah tetap mendukung kegiatan sosial, kegiatan budaya, dan juga kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan juga dalam hal ini kita berharap pemerintah mendukung semua hal seperti pembenahan, perlingkungan, dan juga penyelamatan hutan demi masa depan dan generasi kita.
1: Itu aja kan. Baik, terima kasih Bang M. Saleh atau Bang Adong Lingga, Ketua Lembaga Pengolah Hutan Kampung Negeri Lingga atau LPHK Negeri Lingga. Semoga kegiatan selanjutnya berjalan lancar Bang ya, dan alam Gayo atau Lingga sendiri ya itu terus membaik bersama kampung-kampung di ujung Lingga lainnya. Ya, karena masih banyak kampung yang bisa dibilang masih terisolasi dengan kondisi yang masih cukup memprihatinkan, walaupun masyarakat tetap berjuang, bertahan atau ya berusaha untuk bangkit ya dengan kondisi yang enggak baik-baik aja sih kalau Nur lihat juga, Nur pantau. Bang Adong, salam apa ya, semangat selalu lah gitu. Oke, terima kasih Bang Adong untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, Bang M. Saleh, Bang Adong Lingga ya, Ketua Lembaga Pengolah Hutan Kampung Negeri Lingga, bersama tim-tim rangernya ya, yang tentunya terus bergerak. Bahkan bisa dibilang saat bencana terjadi waktu itu dengan event yang berlangsung, Festival Negeri Lingga di Kampung Lingga juga, dan bagaimana kegiatan pasca bencana juga yang dilakukan Bang Adong bersama tim-timnya ataupun masyarakat dimanapun ya. Memang karena bencana kemarin itu skalanya Masya Allah sekali ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang setidaknya memang sudah dilakukan oleh mereka, termasuk pembentukan tim CPT Ranger, yang dimana tim ini kemudian melakukan observasi atau pengecekan lah kondisi hutan dan sebagainya, membersihkan kayu-kayu, tumpukan kayu yang kalau misalnya nggak dibersihkan, nggak di apa, itu dikhawatirkan airnya kan mampet dan sebagainya, itu bisa lebih beresiko dan kemudian dibersihkan. Belum lagi juga membantu memasang selang air untuk pengairan ke rumah-rumah warga gitu ya. Waktu itu didukung dengan berbagai pihak, ada kegiatan penanaman baru, penanaman pohon baru, serta target ada pembibitan ya ke depannya di yang dilakukan oleh LPHK Negeri Lingga, agar nanti jika ada apa gitu jadi bisa langsung ditanam bibit-bibit yang akan dibibitkan itu tadi yang sudah tumbuh gitu. Jadi banyaklah kegiatan yang mungkin mereka lakukan bersama tim-timnya. Dan terus membaik ya, semoga segera membaik untuk alam kita. Pasca bencana memang sampai saat ini banyak daerah yang belum baik-baik saja, tapi enggak menutup tidak apa ya istilahnya mengingkari jauh dari apa yang sudah kita rasakan pasca bencana baru-baru, dengan saat ini bisa berkomunikasi, bisa mencari kabar dan sebagainya, tapi banyak hal juga yang masih terus diharapkan terus membaik dan lebih baik lagi. Demikian untuk ruang komunitas kita malam ini, sampai jumpa lagi untuk ruang komunitas dengan beragam topik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, Bupati Aceh Tengah Helioga mewisuda sebanyak 556 wisudawan wisudawati yang memasuki usia lanjut pada sekolah lansia yang dibina oleh Dinas KB P3A Kabupaten Aceh Tengah bertempat di Ballroom Gayo Petro Hotel Sabtu 27 Juni 2026. Sekolah lansia merupakan sekolah non-formal bagi masyarakat usia lanjut yang bertujuan untuk membekali para lansia agar tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bahagia dalam menjalani usia senja. Kegiatan wisuda tersebut dapat terlaksana karena para lansia sudah melaksanakan pertemuan dengan para fasilitator yang terdiri dari psikolog, petugas KUA, serta petugas puskesmas sebanyak 12 kali sehingga mereka dinyatakan lulus dalam pendidikan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga atau BKKBN Nasional. Kepala Dinas KBP 3 Aceh Tengah Helpi Triansi STMKes dalam laporannya mengatakan bahwa wisuda tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 yang akan diperingati secara serentak pada 29 Juni 2026. Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Takengon. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Ada karaoke di udara sesaat lagi akan menemani kebersamaan kita. Selamat malam. We'll be right back.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya baik, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Talking On. Kembali jumpa di karaoke udara malam ini. Masya Allah, Nur lagi persiapan tadi, jadi makanya agak lama. Karena hari ini studio Pro 1 RRI itu berasa di demo.
1: Sesak, penuh sesak.
0: Penuh sesak. Kenapa sesak? Karena rame. Ya ada Kak Anima di sini.
2: Ada bintang tamu, Kak Anima.
0: Kak Anima, mana suaranya?
2: Ayo Kak.
0: Asik. Dan ada Selby yang gak mau pulang. Belum lagi Kak Ana yang harus dijemput. Dan Bang Budi yang memang gak kemana-mana.
2: Saya hari ini jadi driver ya.
0: Asik, cewek semua.
2: Tolong saya disekap ini. Perempuan semua. Aduh.
3: Ya kedatangan kami berdua, bahasanya gitu,
0: berdua ya,
3: penuh perjuangan.
0: Ah, kenapa?
3: Kami ngajak bapak-bapak kami kemari gitu kan, nggak mau.
0: Ditolak ya?
3: Nggak pede, bapak-bapak kami nggak.
0: Tapi nggak ini kan, nggak dicurigai karena yang jemput Bang Budi kan?
3: Rada-rada sih.
0: Kalau emang mau diapain, mama-mama
2: nih. Anak-anak mau diapain juga ya?
0: Gabung di karaoke udara, entah sempet tangga ya, karena di sini 4 biduan udah hadir. Jadi ya kami utamakan pendengar, nanti kalau mau gabung di 082165854676. Jadi Kak Ana, lagu biduan dulu.
2: Boleh.
0: Oke, iya kata Kak Anima,
3: iya sih gitu.
2: Katanya dengar udah persiapan dari sore tadi katanya.
0: Apa seminggu lagi?
2: Mudah-mudahan kamu kecewakan ya.
3: Harus pakai headphone kalau udah.
0: Oke,

0: Gimana itu sih?
1: Ini kalau dilihat bapak dari CCTV luar biasa.

0: Anima juga nggak punya
1: lagi. Ini lagu pertama karena Kak aja ya Kak Ana.
0: Luar biasa.
1: Lagu ini memang agak-agak
0: iya. Jadi pendengarnya udah pusing sendiri dia. Apa katanya ya? Tiba-tiba udah ini, udah itu katanya ya. Udah dinina boboin katanya. Tapi lo rasa kan Kak, belum tentu karena udah capek nyanyi dia di luar Kak. Terus sampai
1: tidur. Tadinya juga pesannya udah bawa aja kunci gitu.
0: Oh, itu bukan pintu gitu. Oke, ada pendengar nih yang masuk.
1: Oke.
0: Boleh ya. Oke, nanti sambil Kak Anima harus nyanyi.
2: Malam, halo.
1: Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya, Bang?
2: Bang Alek.
0: Di mana sih?
2: Bang Alek di mana nih, Bang?
0: Dimana, Bang?
2: Di Sulawesi.
0: Oh, Masya Allah. Oh, ya dulunya memang pernah kayaknya nyanyi Bang Alex ini ya, Bang Budi.
2: Iya.
0: Tapi kayaknya hujan
2: suara. Oh, Susi lagi hujan di sana, Bang.
0: Hujan ya, Bang? Hujan ya?
2: Lagi hujan di sana.
0: Oh, agak nggak kedengeran sih ya, ngajar di Sulawesi ke Aceh jauh.
2: Ini kita pun bingung mau kamu tuh bagaimana nih, lagi hujan deras di sana nih.
0: Coba aja,
2: masuk dulu kamar mandi atau kamar kantor biar nggak terlalu deras suara hujannya, Bang.
0: Ya. Langsung aja mau dicoba boleh.
3: Halo.
2: Ya. Kalau bisa pakai headset, Bang. Ada headset nggak?
0: Mau lagu apa?
3: Ini lagu apa ya?
0: Apa saja?
1: Apa boleh?
2: Mau lagu barat boleh, lagu dangdut boleh.
3: Kalau lagu barat, aku mundur deh.
0: Boleh lah.
2: Lagu Indonesia boleh.
3: Iya, kalau lagu dangdut ya boleh dicoba. Belajar.
0: Lagu apa, Bang?
3: Lagunya anu.
0: Malam terakhir. Hujan di malam ini.
3: Sebujur Bangkai aja dari Remaira, Sebujur Bangkai.
0: Oh, Sebujur Bangkai. Oke, siap. Kirain tadi. Coba cari ya. Kirain tadi lagu biduan lagi mau dinyanyiin.
2: Bang, di Sulawesi lagi musim apa, Bang?
3: Ya?
2: Di Sulawesi lagi musim apa nih?
3: Tidak ada.
2: Oh, Sulawesi kan luas,
3: hujan.
2: Oke.
0: Oke, Sebujur Bangkai.
2: Sebujur Bangkai.
0: Langsung Bang ya.

0: misalkan saya jadi juri dangdut, saya langsung jawab kalau aku sih yes.
1: Yes.

0: satu kakeknya tanpa ada yang terkecuali, semuanya malam tetap
1: berjalan.
0: Terima kasih ya, selamat menjalankan tugas dan terima kasih. Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Seharusnya kita yang ucapin selamat malam sama beristirahat, gitu ya kan? Ini Bang Alex
2: yang ucapin ya kak.
3: Bang Alex yang ucapin ke kita selamat beristirahat.
2: Atau kita langsung istirahat aja nih kak?
1: Jangan dong.
3: Kalau Bang Alex nyanyinya sebujur bangkai, aku ngebayangnya tadi Bang Alex itu Roma Irama. Kita penyanyi latarnya.
1: Asal nggak ambruk aja panggung.
3: Tapi dinding studio udah retak-retak.
2: Secara serama, sama beberapa 45 ya kan?
3: Karena tadi kan lagu B2 pertama tadi. Kalau abang ingin berkenalan dengan penyanyi-penyiar.
1: Lagi si abang manja banget, mau makan disuapin, sebenarnya mau tidur sini nggak bobo. Manja, mau tidur lagi lagi sih kan? Saya juga mau sih.
2: Jadi yang selama ini nggak gitu bisa.
3: Cocoknya lagunya nyuci sendiri.
1: Halo,
0: selamat malam kawan.
1: Gimana Bang, ini tanggapannya gimana nih, saya sendirian di laki-laki studio.
0: Apa untuk si Alek tadi itu langsung saja apa masuk ke grand finalnya.
1: Dari Sulawesi Barat kalau nggak salah, dari Mamuju.
0: Sulawesi Barat itu artinya Sulawesi Barat nampaknya.
1: Ya, ini ada Kak Anima nih, Abang mau salam-salam lah sama Kak Anima nih, sapa-sapa dulu ada Kak Anima
0: ya, salam-salamnya terutama untuk Alek tadi ya, semoga selalu gabunglah di malam minggu ya. Gitu supaya rame terus lah dari Takengon Kaini. Ini Abang mau panggil siapa lagi nih?
2: Selamat jalan Abang.
1: Abang ada Kak Anima nih.
0: Siapa tadi itu, Abang panggil dulu. Itu siapa, Pak Herman? Bang Herman tuh mana dia? Gitu, mudah-mudahan Bang Herman masuk nanti.
2: Amin, semoga ya. Kayaknya Abang juga mau nyanyi.
1: Abang mau nyanyi, Bang?
0: Apa? Titip sama siapa aja lah, request untuk si apa, si Budi aja.
1: Atau kita mau duet, Bang, angka 1 mungkin. Saya pikir mau duet angka 1.
3: Jadi gak usah nyuci sendiri.
1: Rencana kita kemarin yang mau bikin komunitas jojoba gimana nih?
0: Izin-izinnya dari itu, dari bagian hukum sana buku.
1: Abah jadi ketua, Bang Amirun jadi sekretaris, saya bendaharanya.
2: Pokoknya bendahara tadi gak boleh dilengser ya.
1: Uang soalnya.
0: Dima ini gabung terus dia tuh ya.
1: Iya.
2: Selamat malam
0: Abang.
2: Iya kan
0: ya. Alam juga Dima itu ya. Habibi satu lagi. Habibi ya. Ayo masuk.
2: Iya. Bentar lagi itu. Biasanya tuh.
0: Iya. Habibi, Bayu supaya sabar rame lah.
2: Asik. Mudah-mudahan. Studio panas Pak.
0: Nah nanti malam minggu nanti kita kumpul semuanya dia Pak. Di RRI nanti.
2: Masya Allah.
1: Minggu depan kalau saya lihat jadwal, kayaknya selfie yang pegang malam minggu. Minggu depan. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih semuanya, sehat terus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Anima ngomong dong, Kak Anima ngomong, apakah baca puisi ke apakah Kak Anima?
3: Yang mau nyanyi silakan, ada penyanyi latar di sini.
2: Kita mau nyanyi dulu atau angkat telepon lagi?
1: Boleh, angkat telepon aja deh.
2: Nyanyi aja ya dulu ya.
3: Ini harus nyanyi.
2: Ada siapa? Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo.
3: Mau dinyanyiin?
2: Halo. Oh, dimati. mati.
1: Oke.
2: Oke deh.
1: Tadi Kana sama Kanima udah, saya mau dengar suara selfie dong.
2: Selfie lagu apa selfie?
4: Nyanyi apa ya?
2: Nyanyi apa masih
4: mikir. Kita duet nih Bang Budi.
1: Jangan, jangan sendiri-sendiri, saya pengen dengar suaranya.
4: Selfie nyanyi apa ya?
1: Terserah.
3: Angka 1.
1: Jangan
2: dong. Angka 1 kayaknya itu Bang Budi di
1: kamar. Ayo.
3: Apa ya? Tirai sulam emas.
2: Ya? Kalau lagi mikir, Seventeen aja dulu pilihan
1: lagunya. Kalau enggak itu aja dulu.
2: Okay. Sambil mikir ya. Lagu apa Pi? Siapin terus satu lagu Pi.
3: Satu kalau tiga boleh enggak,
2: Pak? Boleh.

0: gabung ya bisa ya disimpan nomornya atau langsung dihubungi 0821 6585 4676.
1: Yeah.
0: Nur mau cek suhu AC berapa? Gabung mungkin yang belum save nomor perusahaan atau RRT Kengon 0821 6585 4676. Oke, ada penelpon yang sudah masuk lagi.
1: Silakan.
0: Sambil nunggu selfie udah siapin judul lagu.
1: Udah.
0: Kak Anima juga. Oh, cecenya Nur kan gak usah. Tahu
2: gue jadi permadani ya.
0: Oh jambu.
2: Halo, selamat malam. Karaoke di udara.
3: Selamat malam. Iya, Bang.
0: Iya. Hafal ya, Om Budi ya.
2: Ada mau kirim-kirim salam untuk Kak Anima nih di studio, Bang. Lagi
0: Anima
2: mampu.
0: Anima di studio.
3: Oh iya, kirim salam aja buat Kak Anima.
2: Sudah pernah ketemu?
0: Belum.
2: Boleh, nanti kalau ada waktu mampir ke studio, Bang. Kita live langsung di studio.
0: Oh, asik. Minggu depan. Kok minggu depan udah berubah aja, kok?
2: Itulah.
1: Kalau ada jemputan air.
0: Oh ayo, Bang, lagunya apa? Baru cerita.
2: Eh, Mbak Rahmat.
3: Happy Karaoke, Bang. Happy Karaoke, Sakit Hati. Oh. Biji remix.
0: Oh, anunya dari Happy Karaoke. Happy Karaoke, terus yeah. Bang?
3: Sakit Hati, Biji remix.
0: Sakit Hati. DJ Remi.
1: Oke, okay. Ayo kirim salam dulu ya.
0: Oke deh. Kak, kita kalau mau ikutan nyanyi boleh kok, Kak, iya. Gitu. Ayo, ya. Kak. Tapi kalau lewat TikTok live nih bingung juga anu gimana caranya.
1: Kalau kita kan
2: dari

0: apa yang mau disampaikan dari lagu tadi bang?
1: Jangan jual cinta.
2: Jangan jual cinta.
0: Jadi sebetulnya abang sakit hati ke siapa bang?

0: Enggak, kalau sekarang kayaknya enggak bang, soalnya panen cabai ya bang.
1: Terus
2: berhenti
1: lagi. Ya mudah-mudahan lancar terus bang Rahmat ya.
2: Amin. Kalau buat apa bang, bang ya, buat Kak Nur, buat Kak Ana, buat Kak Nima, buat semua pendengar aja.
0: Iya, ada selfie juga di sini.
2: Iya, buat selfie.
0: Hampir aja merajuk selfie bang. Enggak sengaja. Oke deh. Mana ini? Bang Rahmat.
1: Oke, kita sambung lagi ke depan Bang ya.
2: Makasih Bang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Apalagi?
1: Selfie apa lagunya?
0: Aku masuk angin, Budi dingin.
1: Enggak tuh, enggak tuh.
0: Apakah dinding studio kita
1: retak-retak? Ayo selfie apa lagunya? Selfie.
0: Selfie dari apa lagu?
3: Udah Kak, selfie dari Terry ya.
0: Terry.
3: Janji manismu.
0: Oh, janji.
3: Karena saya tuh kebanyakan dapatin janji-janji aja nih Kak, janji-janji manis. Kirain dapat siro.
1: Siro. Diabetes kebanyakan manis.
0: Ini pelampiasan anu yang janji malam mingguan tapi malah anu nongkrong sendiri ya. Suruh dengerin ya.
3: Ini kayaknya kalau Kak Nur lagi live saya disuruh dia nonton ya.
0: Ya Allah. Ini dibantu biarin aja dia. Bantu dong.
3: Pokoknya kalau enggak pulang bawa ikan.
1: Ini apa liriknya mana janji manismu gitu.
0: Bukan. Oh, dunia ini gitu ya.
3: Penuh kepalsuan.
0: Oke. Oke, kita mulai ya.

0: suara kalian masuk jadi selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Boy. Oke. Ini Mas Boy yang di mana?
0: Meriah Jaya.
2: Meriah Jaya. Oke, okay, Mas Boy mau nyanyi.
0: Mau nyanyi?
2: Nyanyi ya, bisa. Minggu lalu nyanyi apa sih? Lupa.
0: Aku masih seperti yang dulu.
2: Asik.
0: Ingat lagu.
2: Kalau ini apa?
0: Lagu. Lagu andalan Mas Boy. Tak ingin sendiri ya.
3: Itu juga nggak apa-apa lagi.
2: Itu juga nggak apa-apa ya.
0: Ayo, apa lagunya Mas Boy?
1: Lagunya Rindu aja.
2: Oh Rindu. Oh kita ganti lagunya ya.
0: Judulnya?
2: Rindu.
0: Rindu.
2: Rindu.
0: Rindu. Ah boleh ya, ya, ya silakan.
2: Rindu dangdut eh.
1: Mas dari Kutu, Bang Budi.
0: Gimana Bang?
1: Mas dari Kutu.
0: Ada nih. Kirim-kirim salam.
1: Salam
2: apa?
0: Oh, Kak Anima udah gak pernah telepon, katanya gak pernah dengar suaranya Kak Anima.
2: Oh, bentar lagi satu lagu Kak Anima.
0: Coba ngomong sedikit, hai Mas Boy gitu.
2: Selamat malam Mas Boy.
1: Lagu ini aja ya.
2: Bener kita ya Kak Anima, apa Kak Anima, kami jauh sama malam juga buat Kak Anima.
1: Jangan lupa, kalau gue tau gitu-gitu.

0: setiap orang kayaknya pernah nangis.
1: Oh iya, waktu bayi ya.
0: Halo Mas Boy.
1: Aduh, pecah.
2: Rindu sama siapa ini?
0: Sama Kak Nur, sama Kak Ana.
1: Di depan kok rindu sama kami?
0: Sama Kak Selvi.
1: Oh, sama siapa?
0: Sama lagi sama siapa?
1: Oh gitu.
2: Nanti
0: dia Mas.
2: Takalang di Jakarta itu dong Mas.
0: Gimana?
2: Takalang dari Jakarta itu
0: belum masuk. Belum masuk. Ya. Kak Fiat ya.
2: Pak Budi.
0: Ya. Gimana Mas Boy?
1: Kok deg-degan sih?
2: Mas Boy deg-degan.
0: Oh.
1: Kenapa deg-degan? Awas stroke ya darah.
0: Ada apa? Salah seorang pendengar kita kemarin dari Makassar nelpon pas saya Dina.
1: Oh.
0: Jaga selalu hatimu, itu dia yang minta tadi.
1: Oh gitu.
0: Oke deh. Bang Budi suaranya pales, enggak bagus. Coba nyanyiin kayak gitu dong katanya.
1: Oke. Ada WA dari Bang. Oh ya, oke lanjut.
0: Salam-salamnya Mas Boy. Salam-salamnya, ayo.
2: Buat Bang Budi, Kak Ani.
0: Nama aslinya siapa Kak Ani?
2: Apa orang tua
1: kita? Oke.
0: Siapa lagi Mas?
2: Oke,
0: terima kasih Mas Boy.
1: Bang Budi masih takut sama perempuan sekarang. Antara jujur.
0: Gimana nggak patut 50 mayan duit dari mana? Oke Mas Boy, terima kasih, kita tunggu lagi minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, seru ya, nggak di ACI.

0: malam ini nggak biasanya gitu kan?
1: Nggak biasanya, kayaknya selama Nur ikut karaoke udara ini terame sih. Kayak berasa mau demo sama RRI.
0: Enggak, yang kubayangkan biasanya udah rame gini ada yang nganter rantang.
1: Wih, sumpah. Maret, ya Allah.
2: Jenguk ya, jenguk ya.
1: Lu sebenarnya punya jenguk. Tapi tadi jatuhnya tuh 3 orang. Karena tambah 2, bagusan gak Nur keluarin.
0: Kan kebersamaan.
1: Mau tahu ke jenguk Nur kak?
0: Apa tuh?
1: Roti. Oh, 3 biji. Nanti masuk mereknya ini ya.
0: WA dulu.
1: Kayaknya nggak ada masuk.
0: Enggak ya?
1: WA, ada WA. Betul, tadi Nur mau baca ya. Marah Bang Amir nanti nih. Merajuk kali sama Nur, udah 2 kali merajuk Bang Amir.
3: Sama saya udah sekali.
1: Di Malabo ya. Kakak penyiar, oh ya kak, tolong dibawakan satu lagu dangdut judulnya Terserah. Nanti Nur cari judul lagu dangdut Terserah. Terserah penyiar maksudnya ya. Untuk menghibur kami yang lagi capek, barusan pulang dari undangan perkawinan agar capeknya hilang. Sekian, terima kasih. Dia biasanya agar capeknya gak hilang gantian Bang Amir yang undang perkawinan. Tapi memang dikirim foto dokumentasi asli. Ya, jadi di situ ini ada payung kuning apa gitu-gitulah.
2: Itu bisa buat LKH ya, Kak ya?
1: LKH laporan hasil kegiatan
2: harian. Oh iya, LKH laporan kerja harian.
1: Masya Allah, Bang Amir. Kita mau angkat telepon atau mau lagu Bang Budi?
3: Kak Ana mau nyanyi lagi enggak? Kak Anima nyanyi.
1: Kak Anima udah siap lagu.
0: Kak Anima.
1: Udah, lagu apa Kak Anima?
4: Goyah.
1: Karaoke dangdut goyah. Oke deh. Siapa yang di ujung telepon dulu boleh ya?
3: Boleh
1: ya, sambil Nur cari kan. Ada siapa? Assalamualaikum.
3: Selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini kakak?
3: Ini Kak Viola.
4: Dari Viola.
3: Ini Kak Viola di Makassar.
4: Terima kasih ya udah nyanyiin lagunya Bang Budi.
3: Jaga selalu hatimu di sana.
1: Asik.
3: Iya, jaga selalu hatimu pokoknya di sana ya.
4: Terima kasih.
3: Okay.
4: Thank you so much.
3: Oh, Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal mau minta nyanyi.
1: Serius Kak Fiona enggak nyanyi? Dimatiin ya?
0: Berarti
1: ini siap.
0: Anak panah yang sudah
1: keluar arahnya. Ini udah dapat nih lagunya. Apa tadi kak? Goyah ya? Rita Sugiarto. Oke, langsung aja deh. Yang nelpon sabar dulu ya. Kak Anima mau nyanyi.
0: Jauh-jauh.
3: Nanti merajuk Kak Anima kalau nggak
1: nyanyi. Iya, tapi sempat 10 pendengar besok datang malam minggu depan. Oh ya, kita buka taruh kiri depan. Oke, siap-siap. Belum. Bayangin ya Kak Anima biasanya.

0: kebayang kan Kak Anima di sini, Bang Rahmat atau Bang Habibie di sini, terus Kak Fiona juga di sini, Bang Alex di sini. Ya udah kita buat konser.
1: Gitu.
0: Kita minta sound besar gitu. Kak Nur pulang, Kak Nur.
2: Udah dijemput sama bos.
0: Boleh nggak ya pulang ini Kak Tim yang lagi mantau?
1: Biarkan.
2: Ini dipantau tadi sama Kak Desi tuh di TikTok.
0: Iya, Ibu Kak Tim.
1: Sabar ya Bapak ya, dua lagu lagi kami pulang.
0: Ya Allah, jadi ini gimana?
2: Itu kalau boleh tahu persiapannya berapa hari tadi lagunya Kak Anima?
0: Tiap hari
1: biduan sih siapa ya.
2: Enggak
0: masak juga nyanyi bang.
2: Oh iya,
0: iya.
2: Kamar mandi
0: itu bang nyanyi juga.
3: Ada persiapan langsung aja tinggal
0: asik. Tapi kalau hari mah gitu masak nyanyi kan, sambil masak kan nyapu juga nyanyi kan,
3: hobi
0: ngutip kopi juga nyanyi.
2: Sama kayak selfie berarti ya, kalau selfie penyanyi kamar mandi
0: ya, kamar mandi sama mau tidur nyanyi. Lagi ini kak kayak lagi nangis nyanyi gitu ya. Sedih.
2: Oh, batuk.
0: No, ucap kita nih kan. Oke, langsung aja ada luka di sini.
2: Ada WA tadi siapa?
0: WA Bang ini request lagu.
2: Oh, Bang Amir Mahmud.
0: Jadi Abang tuh minta lagu terserah dangdut, tapi tadi udah dangdut kan dari Kak Anima.
1: Jadi nyanyi sama Pidana.
0: Walaupun penyiarnya nggak nyanyi, tapi kalau Kak Anima di studio nggak apa-apa, dia backingan penyiar sekarang.
1: Ingat sama lagu biduan yang pertama tadi.
0: Benar-benar.
1: Apa?
0: Jadi kan, Abang Budi ketika nyari kriteria, mau nggak kalau aku makan nyanyiin?
2: Batuk saya jadinya nih.
0: Seru memang ya kalau satu RS Kingon malam ini ya.
2: Kalau
1: mau pacaran sama penyiar harus rela ditinggal.
0: Harus rela ini juga ya.
1: Harus apa? Rela ya. Ya udah
0: ditinggal. Ya udah ditinggal aja.
1: Tapi ya dinas gitu kan. Tapi kalau saya sih kembali ninggalin abang karena abang lagi apa dibakar ikan.
0: Karena abang ninggalin aku, aku tinggalin abang.
3: Makanya saya tadi nyanyiin lagu Janji Manismu.
1: Janji
0: mau
1: malam minggu.
0: Tahu-tahu
1: sendiri-sendiri ya.
0: Ya, tahu-tahunya
2: dia abang. Ini terancam tidur di luar ini abang.
0: Abang. Lepas sekarang lagi di luar.
2: Abang.
0: Aduh, ya Allah.
2: Saya mau nanya dulu sama Kak Anima, lebih baik ganteng atau banyak duit?
0: Banyak duit.
2: Saya mau tanya. Ini pertanyaan yang dari minggu kemarin saya lontarkan ke pendengar, ke Amoy, terus ke Fatma, yang lain-lain jawab beda-beda jawabannya kan.
0: Oh gitu, kalau lu banyak duit deh.
2: Lebih baik wajah ganteng atau dompet yang tebel?
3: Dompet realistis sih.
1: Realistis banget.
2: Realistis berarti dompet yang tebel gitu.
0: Iya.
2: Kalau ke Ana?
1: Kalau aku
0: sudah terlanjur.
2: Kalau selfie lebih baik ganteng atau banyak duit?
0: Banyak duit. Jadi Pak Budi banyak duit gak?
2: Aduh. Masak sendiri.
1: Banyak sabar bang.
3: Banyak sabar bang. Berarti harus
1: iya itu dia. Ya,
2: ini saya juga barusan baca berita, ini angka perceraian di Aceh Tengah peringkat kedua di Aceh. Kecamatan Bebesen tertinggi.
1: Faktor apa ya, Pak?
2: Enggak ngerti ini.
3: Faktor ini enggak sabar.
2: Awal paling tinggi sih ekonomi ya.
0: Iya, paling tinggi ekonomi.
2: Paling tinggi kok kalau dari awalnya ekonomi pasti ngerembetnya kemana mana KDRT lah, selingkuh lah.
1: Karena apa, Bang?
2: Judi.
0: Oh, gitu.
1: Ceplok aja enggak cukup. Nggak mesti harus minta yang
0: ceplok juga kan pakai duit beli kak. Iya, tapi sih. Ini juga kak faktor pernikahan dini juga yang pembekalan
2: angka gitu kan. Perceraian di Aceh Tengah peringkat kedua se-Aceh, Kecamatan Bebesen yang paling tinggi.
0: Jadi kita mau bawa lagu cerai
2: enggak, saya cuma ngasih info aja karena saya perlu baca berita.
1: Jadi pendengar itu enggak
2: iya, ya kan? Berarti secara langsung banyak janda-janda baru di luar.
3: karena incaran Bang Budi janda ya Bang ya.
2: Oke, langsung kita putar lagunya.
3: Yang bingung
2: lagi
3: kebasnya ceri janda,
2: bukan di sini. Karena buka Instagram tadi itu yang keluar, makanya saya baca.

0: Bang Budi,
1: luka di sini.
2: Agak luka di lutut karena itu. Luka di sini.
0: Kalau selfie lukanya di dompet kak karena tanggal tua. Ya.
1: Okay. Gimana, Kak Ana masih aman dompet tanggal segini?
0: Ya sudah agak.
2: Apa nih angin bertiup?
0: Angin terbengkus.
2: Ya agak oleng
0: gitu. Bukan kayak Ana tuh kayak lubang dalam tuh kan?
2: Agak-agak sudah mulai
1: ke isi. Tapi emang luar biasa tahu, kita belanja duit 100 ribu itu gak ada apa-apanya sekarang.
2: Gak ada.
1: Udah kayak angin aja udah. Kayaknya Pak kemarin duit sekarang tinggal 5 ribu ya kan. Gak berasa duit itu. Sekarang ini plang 50 ribu beli ini
2: kakinya
1: tinggal 2
2: banyak,
1: ribu.
2: Kakinya banyak Pak Budi, makanya cepat sehabis gitu.
1: Iya.
0: Terus banyak yang nikah. Iya, ya. Banyak yang sunatan.
2: Pesan barang-barang dari luar daerah juga banyak.
0: Ya, cuy.
2: Itu fenomena ya sekarang.
0: Cuy gitu kayak. Karena termasuk ini
2: oh,
0: suka yang cuy gitu.
2: Sementara ini enggak.
0: Kak Anima?
2: Enggak juga. Ya.
0: Sebulan itu enggak ada pakai satu pun masuk.
2: Enggak, aku lebih suka belanja langsung ini.
0: Oh gitu. Kalau saya enggak usah ditanya.
1: Kalau
0: ditanya
1: ya Kak. Kantor juga enggak usah ditanya. Setiap saya datang ke kantor nih pakai satu. Tiap sampai kantong di paket siapa ini?
2: Karena pesan ikan asin nggak ada di sana gitu kan?
0: Ada. Nggak masalah kakak. Ikan asin, bawang, cabai, ikan teri ada.
1: Pokoknya kak Ana mau nyari apa ada pasti.
2: Dan makanya aku belanja lebih ini langsung gitu.
0: Dan banyak yang bilang itu malah lebih murah. Itulah perkembangan digital saat ini kak ya.
2: Benar.
0: Jadi ekonomi global itu sangat mempengaruhi.
2: Betul.
1: Kalau dulu kan kita kemana-mana pergi takut nggak ada dompet.
0: Benar.
1: Tapi sekarang nggak apa-apa nggak ada dompet asal handphone ke bawah.
0: Iya benar. Paket datang kan. Iya.
2: Karena bayarnya langsung.
1: Iya tinggal scan kan. Okay.
0: Gitu.
2: Tahu. Kak Selfie
0: ada yang telepon ya.
2: Kak Selfie mau sandiwara cinta penutup.
0: Betul, ini tapi ada yang telepon gimana ya? Abis ini baru Kak Selfie lagi.
3: Halo.
0: Aduh.
1: Saya dari suaranya aja udah ketawa.
0: Iya, halo. Tadi Nur ke situ ke lokasi wisuda tapi enggak bisa Nur jumpain Kak Amoy.
1: Kak Amoy di wisuda juga tadi?
2: Belum kayaknya.
0: Oh, iya tadi.
3: Kak Selfie.
0: Kak Amoy.
3: Kenapa enggak dijemput aku?
0: Tapi kakak lang.
3: Ini kan lain. Ini kan diundang.
0: Nanti salahan aku kak Bo. Gerara pakai ini Bo.
1: Sabtu Arab deh, Sabtu Arab.
3: Bang Budi, tadi apa bilang Bang Budi?
1: Enggak, emang kamu yang lebih sudah juga.
3: Saya mau ganteng sama yang jorok.
1: Enggak, kamu yang lebih bagus yang ganteng apa yang banyak duit? Kemarin kan jawabnya ganteng.
0: Lebih bagus yang kemarin.
1: Lebih bagus.
3: Oh Bang Budi.
1: Apa kak?
3: Saya maunya yang ganteng, yang banyak duitnya, yang ada duit itu apa Bang Budi?
1: Enggak kalau misalkan dipilih lebih bagus yang ganteng apa yang banyak duit?
3: Setia lagi.
1: Kok jawabannya beda.
3: Tadi gak dibilang sama Kak Nur, masa saya ditawarin sama orang tunyang seksual sama Kak Ana.
1: Oh. Sama orang tunyang?
3: Bilang sama Kak Ana tadi, saya udah dapet Kak Ana orang bule dan seberang, bule dari mana? Ya dari seberang lah, saya bilang.
1: Bulenya sama kelas 1, kelas 2, apa kelas 3 bulenya nih?
3: Iya, masih apa?
1: Masih bujang?
3: Masih
1: bujang kan? Luar biasa.
3: Ayahnya Bang Budi.
2: Saingan sama Bang Budi.
3: Bang Budi ke mana?
0: Kak Amoy.
1: Kayaknya aku nyanyi aja Kak Amoy.
0: Kak Amoy, ingat umur Kak Amoy. Kak Amoy?
3: Saya kan umurnya masih 17.
1: Itu kali.
0: Sudah lansia tadi.
3: Itulah masa pegici saya ini disuruh sekolah lansia. Ada
0: lebih lansia.
3: Saya nggak mau sekolah lansia. Tapi menurut saya masih 17 sebulan. Ini positif. Ya, enggak apa-apa lah, Kak. Pigi aja terus. Jadi yang tak boleh buat kan saya begitu. Kata nurutin perintah Pak Lutfik.
2: Besok, besok kita dengerin cerita Kak Amoy. Kak Amoy live di sini.
1: Ya, besok, besok sama Kak Ana juga malam ditemenin.
2: Ya, Kak ya.
3: Besok ya Kak, Kak Er.
2: Iya, jam 8 malam ya Kak.
3: Ya, saya setengah 8 sih. Oh,
1: siap.
0: Isin deh Kak Amoy.
1: Buka puasa.
3: Itu jangan, nanti itu ketinggalan. Kalau bisa Mbak Tuti. Kayak maghribnya itu kan sikit kemananya.
0: Halo isin dehnya. Bawa Kak Amoy mali nyanyi Hana. Kamu nyanyi apa lagu apa?
3: Mainnya anu di Bang Budi.
0: Mana Bang Budi?
3: Apa aja nggak dari sini? Kalau ada gue, artis di kota
0: kasih.
1: Minoje, Minoje.
3: Makanya kasih lagi.
2: Jemput.
3: Bang Budi aja nyanyi, anu aja lagunya Bang Budi. Apa deh si Ratna Sari?
0: Tenda biru.
2: Tenda biru.
3: Tenda biru, tenda merah, tenda kuning. Saya serahkan sama Bang Budi aja.
1: Enggak sengaja ya?
3: Iya.
1: Oh iya, enggak sengaja.
3: Pokoknya yang berdua sedikit.
1: Oke, siap bos.
3: Iya, aku enggak ada alatnya di sini Bang Budi, kalau ada alatnya ya.
1: Alat apa? Ini kan tinggal nyanyi aja dari handphone.
3: Ini kan apa? Ini yang set pun enggak ada.
1: Banyak kali alasan. Udah dari setahun yang lalu alasannya itu mulu.
3: Nah, ini kan headsetnya ada tapi entah berapa nyinda di rusak semua.
1: Wah, wah.
3: Hitam dua, merah satu, kuning satu, banyak lah.
1: Dari rusak semua. Tapi rusak semua.
2: Oke lah Kak, siap.
0: Oke, siap Kak Amoy.
3: Pokoknya saya yang dengerin Bang Budi.
2: Oke,
3: besok kita apa ya? Untuk semuanya aja, itu apa tuh namanya?
0: Kak Anima di sini.
3: Grup apa tuh namanya?
0: Kami grup apa ya?
1: Grup
0: Aseri He.
1: Gak tau ini.
0: Aseri He.
1: Trio Burubur kayaknya.
0: Oh, Trio Burubur. Burubur kita
3: ketiga. Pokoknya, Kak Sofi, Kak Nur. Siapa lagi di sana?
1: Kak Anima. Kak Anima di mana rumahnya katanya?
2: Yo,
0: Jamuratu.
1: Jamuratu.
3: Jamuratu pondok sana.
0: Iya.
3: Kapan kesini?
0: Yo, nggak usah ditanya kalau Kak Anima kesini. Kak Amoy aja cuma di asir-asir nggak berani kesini.
3: Kak Anima atau Kakak Caca?
1: Sama aja, Kak Caca, Kak Anima kan sama.
0: Kak Anima dan Kak Caca itu satu orang. Ibaratnya pendengar kita tuh ada Bang Habibie dan Bang Rahmat.
3: Oh gitu.
0: Iya.
3: Ini Kak Caca rupanya.
0: Iya. Ini Kak Caca Sari, kalau Kak Anima, Kak Anima Wati.
3: Kak Caca, tenang. Oh, kami saling ngeratakan nih, Kak Caca nih.
2: Jadi kan Kak Anima itu artinya Anita Sukma.
1: Arti?
3: Gitu ya. Pokoknya selamat berjuang Kak Ana.
2: Kak, besok jangan lupa.
3: Ya, sampai jumpa besok malam. Salam lewat udara semuanya untuk kawan-kawan di semuanya dari Sabang sampai Merauke.
2: Lagi
3: perjuangan. Bang, jangan lupa ya lagunya.
1: Iya, mudah-mudahan lupa Kak.
0: Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya
1: benar-benar
0: lupa.
1: Anita Sukma.
2: Yeah.
1: Oh, kalau Amoy tadi apa kepanjangannya lupa nyanyi?
2: Apa ya?
0: Pulang udah jam segini. Kita pulang aja apa tadi
1: penonton? Tenda biru.
0: Sama, saya tadi.
2: Sandiwara cinta.
0: Oke, jadi lagu ini dulu ya, tenda biru dulu.
1: Tenda biru dulu boleh.
0: Enggak
1: sengaja.
0: Nggak sengaja.
2: Aja.
0: Siapa nyanyi ke anak?
2: Desi Ratnasari.
0: Pada rumah.

0: Salah nih Nur. Sandiwara cinta nih keadilan.
1: Jangan dipindah-pindah kan.
0: Oke, siap. Nur cari ulang.
1: Pulang.
0: Bukan pulang Kak, cari ulang.
1: Oh gitu ya.
0: Bentar lagi diantar pulang sama Atang Bewok.
1: Iya.
0: Jadi dari pukul 4 itu ada Panama versus Inggris dari fase grup L, yeah. Dari Stadion New York Jersey. Jadi jam 4 tuh biasanya sampai jam 6-an gitu lah. Lanjut 6:30 ada Kolombia versus Portugal, yeah. Ya, dari fase grup K di Stadion Miami. Jam 9-nya lagi, yeah. Ada Yordania

0: 11 lah gitu. Kalau lancar-lancar aja, Bang Budi itu cuma sedikit kok.
1: Ngopi yang banyak.
0: Iya, Bang Budi atau kita mau tukar jadwal, Bang? Tadi itu bisa didengerin di Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz dan yang pasti RRI Rimba Raya juga di 90,1 MHz. Sambil informasi ya untuk Piala Dunia 2026. Walaupun sih banyak pertandingan lainnya, tapi 3 pertandingan itu yang besok disiarkan 1 RRI.

0: sabar. Kakek-kakek aja bisa kok.
1: Siap.
0: Masa masih usia begini belum
1: katanya,
0: gitu ya.
1: Katanya kan Kandur pernah bilang.
0: Iya,
1: Budi kayaknya enggak usah nikah aja deh
0: biar sementara waktu. Sementara waktu.
1: Kayaknya Budi enggak usah nikah aja biar kita waktu. Gampang ketukeran jadwal ya kan.
0: Ini bocor nih, kenapa Kandur itu sering gak dinas ya, gitu
1: berarti
0: katanya.
1: Berarti Kandur secara gitu, tidak ya. Secara gak langsung mendoakan saya supaya single terus.
2: Tapi, tapi kalau Ana sama Selvi mendoakan
0: yang terbaik,
2: yang terbaik.
0: Yang terbaik untuk diri sendiri atau untuk Budi?
2: Bang Budi gitu kan, karena tadi mengacu ke lagu Biduan Manis Manja tadi itu.
1: Ah, itu mah terlalu manja, mau makan aja dinyanyiin.
2: Sambil
1: mau minum dinyanyiin, mau tidur nggak boleh.
2: Ngidang nasi goreng pagi dinyanyiin.
0: Mau minta lombanya juga nyanyi. Kebayang ributnya gimana? Terus ikut ya pasti ya.
1: Goyang dulu kan bang, beras habis bang. Goyang.
0: Berasa jauh ya.
2: Terima kasih Kak Nur atas jamuannya, atas
1: kita ketemu hidangannya. Lagi depan.
2: Pokoknya hidangannya luar biasa. Terima kasih. Hidangan ini tidak akan terlupakan.
1: Ini yang
2: boleh tambah. Itu sangat.
0: Jamunya nggak habis-habis.
2: Iya.

0: Minggu.
1: Bang Budi itu saya... selama dia belum punya istri dia tetap di sini.
0: Sesi 3 atau shift 3 bisa ketemu sama aku dinasnya gitu.
1: Kayaknya Bang Budi itu dia di
2: Senin, Selasa, Rabu, Kamis kok enggak salah. Senin, Selasa, Rabu, gitu, Kamis.
1: Ya? Kayaknya Bang Budi di sesi 2 ya.
0: Sesi 2.
2: Pokoknya gitulah.
1: Okay. Pokoknya masih mau kita pikirkan.
2: Ya. Terima kasih juga untuk Anima nih sudah mau.
1: Iya, sama-sama.
2: Gabung sama kita malam hari ini. Okay. Salam untuk Abang di rumah ya.
0: Iya, jangan
2: malam ini Abang tidur di Nina Bobon enggak?
0: Kak Anima, boboknya sama Pak apa?
2: Pak Amita, Amita Bacan.
0: Di rumah.
1: Oh gitu. Jadi berasa yang berdua ini ditinggal suami ya.
2: Jadi Pak Amita
1: kali yang meninggalkan mereka.
2: Kak Amita Bacan tidur sama Inspektur Vijay. Berdua. Oke, dilanjut lagi sama Kak Nur sampai jam 12 ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Dengan berakhirnya karaoke udara bersama tim gacor, ya karena seru ya pendengar malam ini ya. Untuk karaoke udara berakhiri juga langsung. Pulang ya. Oke, makasih teman-teman. Wah, ya Allah, mati aku. Hati-hati di jalan, Bang Bewo. Nanti pulang ngantar yang dua itu, semoga ini ya. Nggak tahu lah kita bilang karena besok masuk subuh jadi nggak boleh ngapa-ngapain juga. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, Nur mau lanjut dengan program budaya 10 menit lagi nggak apa-apa ya, karena memang seseru itu kalau misalnya Nur sudahi tadi. Sayang juga pendengar yang gabung, ada beberapa lagu juga yang dipilih gitu ya. Dan pendengar masih tetap bisa gabung terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon dan 90.1 FM ada RRI Rimba Raya juga. Mau request lagu apa? Gak bisa ya, karena memang waktunya juga dikit lagi untuk Nur berbagi informasi nanti seputar budaya Gayo. Tapi ada satu lagu dulu deh yang Nur mau hantarkan. Tanah Tembuni boleh ya dari Miko NK.

Selamat malam mendengar Bersuara Cerita Gengon. Ya, setelah karaoke udara yang memang gak cukup kok, cuma 60 menit sih sebenarnya. Tapi boleh ya kita sisipkan informasi di program selanjutnya ini, walaupun beberapa menit saja.

ya, musik tradisional dan budaya. Malam ini Nur ambil tema itu mengaruh menatap jejak berburu dalam tradisi budaya Gayo. Ya, jadi pendengar, ketika kita berbicara tentang budaya Gayo juga enggak hanya berbicara tentang seni, tari atau musik tradisional aja ya. Karena tetapi juga tentang bagaimana masyarakat Gayo sejak dulu itu membangun hubungan dengan alam, menjaga kebersamaan, mewariskan nilai kehidupan melalui berbagai tradisi. Ada salah satu kegiatan yang bisa dibilang nih cukup ini ya, cukup sering lah dilakukan oleh masyarakat Gayo, mungaru, berburu gitu. Dan sebuah tradisi yang memiliki kaitan dengan aktivitas berburu masyarakat Gayo pada masa lalu. Bahkan kalau kita kaitkan juga, kita tuh punya hutan buruh ya di wilayah Tengah Aceh. Di Berlintang lah katakan gitu ya, di daerah-daerah situ, terus daerah-daerah lainnya juga. Ya, jadi bagi masyarakat Gayo tempo dulu, alam itu bukan sekedar tempat mencari kehidupan, tapi juga ruang yang mengajarkan banyak hal. Tradisi berburu atau mengaruh juga enggak hanya berkaitan dengan mendapatkan hasil buruan, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial seperti kerjasama, kesabaran, keberanian, dan penghormatan terhadap alam. Dan peringat dalam prosesnya, masyarakat juga belajar membaca tanda-tanda alam, memahami lingkungan sekitar, serta menjaga keseimbangan antara manusia dan kehidupan di sekitarnya. Dan mengaruh ini merupakan salah satu gambaran kehidupan masyarakat Gayo yang dekat dengan alam. Dan pada masa lalu, kegiatan berburu dilakukan secara berkelompok, tidak hanya membutuhkan kemampuan fisik, tapi juga strategi dan kebersamaan. Ya, ada pembagian peran nih konon dalam kelompok. Ada yang tugasnya itu cari jejak, mengatur perjalanan, hingga menjaga keselamatan bersama. Dan dari sinilah terlihat bahwa mengaruh itu bukan hanya sebuah aktivitas, tetapi juga menjadi ruang belajar tentang kehidupan bermasyarakat.

Ya, jadi kalau ngomongin soal tradisi ini, kira-kira pendengar sendiri masih mengenal nggak ya gitu ya, untuk tradisi Mongaro ini masih dikenal nggak, atau mungkin diceritakan dalam masyarakat Gayo, nilai apa sih yang paling penting dari tradisi Mongaro yang bahkan setidaknya perlu diwariskan kepada generasi muda? Ya, pendengar bisa ini sih sharing juga ya, tapi harus ekstra cepat gitu, karena memang kebersamaan kita sampai 23 waktu Indonesia Barat aja untuk program ini. Jadi kalau dilihat juga ya, ngomongin nilai budaya dalam Mongaro, di balik tradisi lama itu selalu ada pesan yang bisa diambil. Mongaro mengajarkan bahwa manusia harus mengenal batas dalam memanfaatkan alam. Alam memberikan kehidupan, tetapi manusia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Nilai kebersamaan dalam Mongaro ini juga menjadi pengingat bahwa pekerjaan berat akan lebih mudah ketika dilakukan bersama. Semangat gotong royong inilah yang menjadi salah satu kekuatan dalam budaya masyarakat Gayo. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, kebayang ya kalau pergi ngaru sendiri gitu ya. Memang terkesan sih dapatnya itu bakal untuk sendiri, cuma prosesnya pasti bakal berasa lebih berat gitu ketika dilakukan sendiri. Jadi tradisi adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Mongaro bukan hanya cerita tentang berburu, tapi tentang bagaimana nenek moyang masyarakat Gayo meninggalkan pesan tentang kebersamaan, keberanian, dan kecintaan terhadap alam. Ya, dan semoga ya generasi hari ini tuh tidak hanya mengenal budaya sebagai cerita, tetapi juga menjaga dan melestarikannya. Terima kasih nih untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon atas kebersamaannya. Dan yang pasti salam budaya ya, salam hangat, salam budaya, salam lestari. Dan ya, siapa lagi kalau bukan kita yang mencintai tradisi, melestarikan budaya dan sebagainya, sehingga budaya itu ataupun tradisi itu nggak hanya sebatas di sini, tapi bisa dikenal oleh generasi-generasi kita selanjutnya.

0: Prof. Riri Tagenggon, kanal informasi dan inspirasi, selamat malam. Terima kasih untuk kebersamaannya dan lanjut ya, di Donggayu akan temani kebersamaan kita selanjutnya di penghujung Tagenggon malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yes.

Thank you.

Ini apa?

Pokoknya aja

Oh.

Yeah.

Hilang di batang rasa mu kurang sayang siapa kemarin.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasanah beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: melihat di mana itu.
1: Selain itu, akses menuju situs radio itu tambahnya juga penting agar memudahkan para pelancong menuju cagar budaya provinsi itu. Bahkan, jalan lingkar menurutnya juga sangat penting demi promosi lebih lanjut. Karena itu, ia berharap pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, baik pusat maupun Korwil Aceh, dapat membantu meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Mengingat Radio Rimba Raya pernah menjadi satu-satunya alat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Kopi Gayo Wine menjadi salah satu varian kopi asal dataran tinggi Tanah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, dengan cita rasa khas hasil proses fermentasi alami, menghasilkan aroma unik dan rasa asam. Salah seorang pengusaha kopi Gayo Wine, Sukran Bintang, mengatakan salah satu syarat kopi Arabica yang baik untuk diproses menjadi varian tersebut adalah yang tumbuh minimal di 1400 meter di atas permukaan laut karena memiliki kulit yang tebal. Selanjutnya, biji-biji kopi panen akan fermentasi di dalam media plastik kedap udara dengan waktu sekitar 1 bulan. Kemudian baru dilakukan penjemuran sekitar 10 hari hingga 1 bulan sesuai kondisi cuaca. Disebutkan proses yang tergolong panjang itu membuat kopi Gayo Wine kaya akan aroma seperti bunga dan buah-buahan. Kendati sangat mirip dengan aroma minuman lain, namun sama sekali tidak mengandung alkohol.
3: Dia melalui proses fermentasi selama 1 bulan minimal, ada pernah juga kita buat sampai 2 bulan, tergantung pasar. Ada pasar yang mau rasanya lebih strong, ada pasar juga yang lebih soft, seperti itu. Jadi dari rasa sangat jauh. Kalau wine itu asam buah ya, jeruk, juga di situ nanti ada aroma-aroma bunga gitu. Kalau di wine lebih ke fruity dia.
2: Terkait pemasaran sendiri, tambah Syukran, terakhir usaha yang dimilikinya melakukan ekspor sebanyak 19,2 ton kopi Gayo Wine ke Dubai yang dibahas langsung oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga pada 11 Juni lalu. Selain itu, dirinya juga terus mempromosikan kopi Gayo Wine dari hasil usahanya yang berlokasi di Kampung Umang, Kecamatan Bebesan, ke berbagai daerah di Indonesia agar produknya terus dikenal oleh masyarakat luas. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Bandar Mata melalui Satuan Lalu Lintas Satlantas menggelar program belajar mengemudi gratis bagi para remaja yang telah memenuhi syarat usia. Program ini merupakan inisiatif Kapolres Bandar Mata AKBP Aris Jai Dwi Susanto sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan berlalu lintas sekaligus memberikan edukasi sejak dini kepada generasi muda. Kegiatan dilaksanakan di Mako Polres Bandar Meriah dan diikuti oleh para remaja yang antusias untuk belajar mengemudi dengan benar dan aman. Dalam pelaksanaannya, peserta mendapat bimbingan langsung dari personil Satlantas yang bertindak sebagai mentor. Dalam sesi pembelajaran, peserta diberikan pemahaman dasar mengenai fungsi-fungsi kendaraan, teknik mengemudi yang baik, serta pentingnya keselamatan di jalan raya. Penyampaian materi dilakukan secara humanis dan komunikatif sehingga mudah dipahami oleh para peserta.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami melaksanakan program mengemudi gratis dari program Bapak Kapolres Bandar Meriah dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Untuk saat ini, Saudara Julpan telah melaksanakan pertemuan yang kedua dan alhamdulillah telah lancar mengemudikan kendaraan di jalan raya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julpan Hariga, asal dari Desa Seni Antara. Jadi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolres Bandar Meriah yang sudah mengadakan program ini yang sangat bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk masyarakat Bandar Meriah pada umumnya. Terima kasih kepada Bapak Kapolres kami ucapkan.
4: Kapolres Bandar Meriah berharap para remaja tidak hanya mampu mengemudi tetapi juga memiliki kesadaran tinggi dalam berlalu lintas sehingga dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah hukum Polres tempat. Selain itu diharapkan melalui program belajar mengemudi gratis ini dapat membantu para remaja dalam membuka peluang kerja serta mendorong mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat lainnya.

0: program ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam membina generasi muda yang tertib, mandiri, dan bertanggung jawab dalam berkendara. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 di Takengon pada Rabu kemarin. Wabu Muksin menyebut pemerintah Aceh Tengah menyambut baik pelaksanaan PPN yang dilaksanakan di Takengon. Wabu Muksin berharap agar Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi kota sastra di Aceh. Pertimbangannya mengingat Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, seni tradisional, dan sejarah yang kuat. Katanya didukung dengan letak geografis Aceh Tengah di dataran tinggi dengan hawa sejuk. Aceh Tengah juga dikenal dengan produsen kopi terbaik dunia.
2: Kabupaten Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi sebagai kota sastra di masa yang akan datang. Dikarenakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya. Sudah beberapa budaya yang kita lihat mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, dan pasti banyak budaya-budaya lainnya. Kemudian ada sejumlah tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah serta bentang alam yang luar biasa.
1: Bapak Muksin melanjutkan pengembangan wilayah kota sastra juga dimaksud untuk memajukan wilayah tengah sebagai salah satu tujuan wisata di Aceh. Tujuannya kata Muksin untuk memajukan sektor pariwisata dan UMKM yang ada di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Kontingen Bandar Meriah berhasil keluar sebagai juara umum pada kejuaraan pencak silat Piala Kapolres Aceh Tengah 2026 yang resmi ditutup di Gor Gentala, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lepawar, minggu kemarin. Prestasi tersebut diraih setelah Bandar Meriah mengoleksi 12 medali emas, 4 perak, dan 8 perunggu. Adapun tuan rumah Aceh Tengah berada di tempat kedua dengan perolehan 5 emas, 7 perak, dan 4 perunggu. Kejuaraan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 itu berlangsung selama 3 hari sejak 19 hingga 20 Juni 2026 dan diikuti ratusan atlet dari Aceh Tengah, Bandar Meriah, serta Gayo Lues. Ketua Panitia Irmi Bukit menyampaikan kejuaraan ini menjadi sarana penting dalam pembinaan generasi muda melalui olahraga pencak silat. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga berfungsi sebagai wadah pencarian bibit-bibit atlet potensial. Sementara itu, Wakapolres Aceh Tengah Kompol Samsir mengapresiasi seluruh peserta yang telah bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas. Kejuaraan ini tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan, dan mental bertanding para atlet. Penutupan kejuaraan sendiri berlangsung dengan penuh kebersamaan. Selain melahirkan atlet-atlet berprestasi, ajang ini juga menjadi momentum mempererat persaudaraan antar perguruan silat serta memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Bandar Meriah diwakili Sekretaris Daerah Sekda Riswandika Putra memimpin rapat koordinasi rakor percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Bandar Meriah. Rakor tersebut dihadiri Brigjen Asep Setiawan selaku Wakil Penanggung Jawab Wilayah Bandar Meriah, Asisten 2 Sekdaka Bandar Meriah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bandar Meriah, dan sejumlah pejabat terkait. Dalam rapat tersebut, Sekda menekankan pentingnya percepatan pemulihan berbagai infrastruktur dan fasilitas yang terdampak bencana banjir dan longsor pada tahun 2025. Infrastruktur yang menjadi prioritas pemulihan meliputi jalan, jembatan, sarana air bersih, sekolah, rumah warga, serta fasilitas umum lainnya. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, ungkapnya, harus terus diperkuat agar target rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran. Sementara itu, Brigjen Asep Setiawan menyatakan komitmen dan dukungan penuh terhadap upaya percepatan penanganan pasca bencana di Kabupaten Bandar Meriah. Menurutnya, koordinasi yang solid antar instansi menjadi kunci dalam mempercepat proses pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak. Rakor tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, diantaranya penyusunan rencana aksi, percepatan pendataan kerusakan dan kebutuhan, serta pengawalan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah memastikan seluruh proses rekonstruksi akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital Dorong UMKM Aceh Tengah Naik Kelas. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Gayo Metro Hotel Takengon ini diikuti para pelaku UMKM untuk memperkuat kemampuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan usaha. Kepala Pusat Pengembangan SDM Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Adi Mukhtar Rifai berharap kegiatan ini dapat meningkatkan meningkatkan keterampilan dan kompetensi talenta ekonomi kreatif di Takengon. Melalui kegiatan ini diharapkan potensi unggulan daerah seperti kopi kayu, pariwisata, dan produk budaya Kerawang kayu semakin dikenal luas sehingga mampu meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4: Dengan adanya kegiatan ini, talenta-talenta ekonomi kreatif khususnya di Takengon ini akan skillnya akan meningkat atau bertambah. Dan kedua, insya Allah mudah-mudahan teman-teman nanti itu bisa menularkan ke pegiat-pegiat ekonomi kreatif di sini, ke para UMKM, sehingga tentunya yang utama mensejahterakan teman-teman di sini, juga nanti industri-industri sini juga nanti mudah-mudahan skalanya akan meningkat, Pak. Teman-teman ini skalanya akan meningkat, jadi dari upskilling yang hari kita lakukan, mudah-mudahan nanti jadi skalanya,
1: scale up. Yoga melalui staf ahli Salman Nuri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Aceh Tengah sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Aceh Tengah mengapresiasi pelaksanaan program Aceh Digital digagas Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pelaku UMKM di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon.

Ya, baik pendengar, demikian telah kami sampaikan tadi rangkuman berita sepekan yang kami rangkum dari Warta Tanoh Gayo. Saya Budi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Nah, tujuan perkara demikian tadi telah kita ikuti warta Tanoga yang disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Takengon. Dan kini pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah bersama saya Riki Tonang, pendengar yang akan terus menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini tepat di hari Minggu 28 Juni 2026. Nah, tentunya pendengar, tadi juga telah kita ikuti ya siaran langsung sepak bola kita pendengar terkait Inggris versus Panama yang dimenangkan oleh Inggris. Nanti yang pendengar tetap stay juga bersama kami terus ya di 90,1 FM. Karena match selanjutnya juga akan sangat dinantikan pendengar. Maka itu tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM.

0: FYI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Nah, tentunya pendengar, tepat pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti match pendengar dari grup K ya, terkait Kolombia versus Portugal. Selamat pagi tentunya, selamat mengikuti.

0: Silakan, Bung Senti, Bung Yanto.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, detik-detik kick-off babak pertama akan dimulai, pertandingan antara Kolombia versus...